0: apakah datuk-datuk Anda akan bahagia dengan Anda, bangga dengan Anda? La in fakharta bi aba'in dawi syaraf laga sadaqta walakin bi sama waladu. Kalau Anda mau berbangga dengan nasab-nasab Anda, ya, mereka pantas dibanggakan. Tapi apakah mereka akan bangga dengan cucu yang seperti kita ini? Bahkan tidak sholat berjamaah ada di masjid datuknya. Bahkan tidak baca rotib datuknya sendiri. Bahkan lupa dengan sejarah datuk-datuknya sendiri. Bahkan tidak berakhlak seperti datuk-datuknya sendiri. Walakin bisa mawaladu. Kalau ada seorang jenderal, kalau ada anak bangga dengan bapaknya jenderal, ya, bapaknya jenderal. Tapi apakah bapak akan bangga dengan anaknya jenderal yang menjadi maling, menjadi pecandu khamr, menjadi pecandu narkoba? Karena itu Allah mengendaki Anda orang yang suci. Kenapa Anda bawa Allah mengendaki Anda suci ke tempat-tempat yang jadi dari Allah? Ada di diskotik, ada berkumpul dengan orang-orang yang fasik. Anda tinggalkan itu tempat-tempat, Anda bergabung di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda mas'ul yaumul qiyamah. Anda orang yang paling bertanggung jawab nanti di hari kiamat, ya ikhwan. Kemudian, tahukah Anda kalau Anda menjadi orang yang, kalau orang lain dituntut untuk cinta kepada Anda, maka Anda dituntut untuk cinta kepada sesama Anda. Anda harus peduli dengan sesama sadah. Anda harus peduli dengan sesama syara'if. Pikirkan keadaan mereka, ya ikhwani. Bantu mereka ketika membutuhkan bantuan Anda. Jangan dibiarkan mereka hanya karena untuk makan, mencari beberapa sesuap nasi, datang kepada orang lain yang membantu dan antum sakitin, padahal antum mampu untuk membantu. Mana itu hati, ya ikhwani? Anak cucu Nabi, Anda biarkan mereka tadi itu seperti peminta-peminta yang membutuhkan pertolongan orang lain, padahal antum bisa membantu. Lah, karena itu semangatlah untuk Anda tadi itu tahtam bi amrihim. Anda peduli dengan keadaan daripada ahli bait Rasulullah SAW. Itu yang perlu Anda camkan baik-baik. Abdullah ibn Mubarak, ya ikhwani, Abdullah ibn Mubarak, seorang sufi yang luar biasa, tapi dia fakir. Satu saat dia ingin haji, dia kumpulkan dana untuk pergi haji bertahun-tahun. Setelah cukup itu dana, berangkatlah dia haji dengan rombongan. Di tengah jalan, dia mendapatkan seorang perempuan lagi, dia mengambil daging dari bangkai. Ditegur, ya, yal mar'a, wahai perempuan, ini bangkai haram. Binasir kitab, hurrimat alaikumul maitah. Ini najis, apa yang Anda lakukan? Orang yang mau berangkat haji, haji Anda. Ini haram untuk Anda, tapi halal untuk saya. Ya muslimah, enggak bisa haram untuk semuanya, halal untuk semuanya. Kif haram untuk saya, halal untuk Anda? Maka perempuan yang jawab, ya muslim, di rumah ada 4 anak yatim yang lagi kelaparan. Kalau tidak makan, dia akan mati. Bukankah ini adalah halal untuk kami fi hukmul ittirar? Karena kami sudah terpaksa. Berfikir Abdul Mubarak, ini pasti perempuan daripada keluarga yang terhormat, orang-orang yang alim. Turun dari markupnya, dari kendaraannya, dihampiri, siapa ibu? Siapa Anda, wahai ibu? Ibu berkata, patutkah kamu kenal dengan aku? Ya, ana fulana binti fulan bin fulan ibnil hasan as-sibit ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah, cucu Nabi, saudara. Abdullah bin Mubarak bingung, ya, Anda cucu Rasulullah? Ya. Dia ambil ongkos haji semuanya dikasihkan. Ibu, jangan Anda bawa ini bangkai. Ini biaya haji untuk ibu, pulang ibu. Biayai dengan ini biaya anak-anak Anda. Anda mau haji, Anda mau ziarah Nabi, berangkat aja.
1: ana mau haji ke Ka'bah, membiarkan cucu Nabi makan bangkai, mau berziarah kepada datu anda, membiarkan anda makan bangkai. Apa yang akan aku ucapkan di hadapan Allah dan Nabi Muhammad nanti dari kiamat? La,
0: aku tunda hajiku, aku tunda hajiku. Pulangnya rombongan tetap berlalu berangkat. Ketika pulang rombongan haji dan ziarah Nabi, Abdullah bin Mubarak datang kepada mereka untuk memberikan tahniah untuk qabulil haji wa ziarah.
1: Semua yang didatangi,
0: haji mabrur, sa'i masykur.

berangkat. Siapa bilang anak menyaksikan kamu tawaf ada di hadapanku? Yang lain nyatakan ada di sampingku kamu sa'i. Aku lihat kamu butuh di Arafah. Aku menyaksikan kamu ziarah Nabi. Bingung Abdullah Bar. Maka ketika dia tidur, dia bertemu dengan Rasulullah. Sambil Nabi bertersenyum dan menyatakan, "Laqad ahsanta ila ihda banati." Kamu telah melakukan kebaikan kepada salah satu cucuku wahai Abdullah Bar. Dan kamu sampai menunda hajimu. Maka semenjak ini, semenjak tahun ini dan seterusnya sampai di hari kiamat, Allah memerintahkan satu malaikat fi suratik dalam bentuk kamu menghajikan kamu sampai hari kiamat. Ya ikhwani, kesempatan bagi antum semuanya. Perhatikan anak cucu Nabi. Mereka para janda, mereka anak-anak yatim, mereka yang saat lagi belajar ilmu agama dan anda mampu, kenapa anda tidak menyalurkan kepada mereka? Apakah harta anda yang di bank akan lebih berharga daripada anda membantu anak cucu Nabi Muhammad SAW? Karena itu, mari kita berpikir baik-baik sebagai anak cucu Nabi. Jadilah seperti Habib Abdullah Muhsin Al-Attas, yang bukan hanya menjadi pembangga Nabi, tapi menjadi anak cucu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadilah seperti mereka semuanya as-salihin, yang bukan hanya sekadar menepuk dada, tapi mereka adalah muttabi', mengikuti ajaran anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah ya ikhwani. Wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang membanggakan daripada salaf adalah kamu dalam jalur mereka sampai kamu mati. Sa'ahdu nafsi masata'tu ala tifa sabilihimu hatta uwasada fir ramli. Bawa diri kamu mengikuti akhlaknya mereka, istiqamahnya mereka, qiyamul lailnya mereka, zikirnya mereka, wiridnya mereka, pedulinya mereka, karamnya mereka. Yang pernah mungkin kamu saksikan itu semuanya, bahwa itu tariqah sampai akhir hayat kamu. Itulah tariqatun Nabi, itulah tariqatul ahli baitin Nabi, itulah tariqatul habaib, itulah tariqatul awliya, itulah tariqatul salihin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjadal kainati min aynir rahmah wa ja'ala as-samsa wal qamara wan nujuma ayatan wa dalalah ala annahu ittasafa bil fardi wal wahdaniyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa zurriyatihi ila yawmil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia, taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-91 daripada surah Al-Quran, yaitu surah Asy-Syams, surah Asy-Syams. Makiyatun diturunkan di Mekah, wa ayatuha khamsa asyrah, dan ayat-ayat surah Asy-Syams ini berjumlah 15 ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. Ayat yang pertama dimulai dengan wasyamsi wadhuhaha, artinya demi matahari dan cahayanya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan cahayanya. Ini menunjukkan bahwa matahari itu mempunyai peranan yang sangat besar di dalam kehidupan alam semesta ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sumpah di dalam ayat ini. Kemudian wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringi dia akan matahari. Bulan kita ketahui adalah mengiringi matahari. Begitu matahari tinggalam, maka bulan pun timbul. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkan akan matahari. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila dia menutupi akan matahari. Wassama'i wa ma banaha, demi langit dan penciptaannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi diri dan penciptaannya. Fa
alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada diri itu akan kejahatannya dan ketakwaannya. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengilhamkan kepada masing-masing diri untuk berbuat kejahatan atau ketakwaan, sehingga tidak ada satu diri jua pun yang berbuat apapun melainkan dengan ilham, dengan arahan kehendak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu perbuatan diri berupa kejahatan atau perbuatan diri itu berupa takwa, maka itu semua adalah ilham kehendak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntung orang-orang yang diberi ilham oleh Allah untuk takwa kepadanya, dan rugilah orang-orang yang diberi Allah ilham untuk berbuat kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nas nasan mafatihal khair maghaliqal syarr, wa inna minan nas nasan mafatihal syarr maghaliqal khair. Fatuba liman ja'ala Allah ta'ala mafatihal khair 'ala yaday, wa wailun liman ja'ala Allah ta'ala mafatihal syarr 'ala yaday." Sesungguhnya di antara manusia ada manusia yang merupakan pembuka bagi kebaikan dan penutup bagi kejahatan. Ada manusia yang jadi sumber kebaikan. Segala kebaikan timbul dari manusia itu. Dan segala macam bentuk kejahatan akan tertutup kalau manusia itu ada. Nah, ada sebagian manusia yang seperti ini. Di mana inya berada, timbul kebaikan, tertutup kejahatan. Dan sebagian manusia ada pula yang pembuka bagi kejahatan, penutup bagi kebaikan. Ada sebagian manusia di mana inya ada, di situ ada kejahatan. Di mana inya ada keributan. Di mana inya ada, di situ kebaikan tidak bisa dilaksanakan. Fatuba liman ja'ala Allah ta'ala mafatihal khair 'ala yaday. Beruntung orang yang dijadikan Allah sebagai pembuka kebaikan. Nah, untung orang yang diciptakan Allah menjadi sumber kebaikan. Wa wailun liman ja'ala Allahu ta'ala, dan celaka bagi orang yang dijadikan Allah mafatihal syarr 'ala yadayhi, sumber kejahatan di tangannya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia itu. Baik manusia ini sumber kebaikan atau manusia ini sumber kebaikan, sumber kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan berbagai macam ciptaannya. Tadi bersumpah dengan bulan, matahari, dengan siang, dengan malam, dengan bumi, dengan langit, untuk menyatakan apa sumpah Allah itu? Untuk menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu yang dinyatakan oleh Allah untuk meyakinkan kepada manusia, sungguh beruntung orang yang bisa membersihkan dirinya
dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah bersumpah menyatakan bahwa sangat beruntung orang yang mampu membersihkan dirinya, dan sangat rugi orang yang mengotori dirinya itu. Membersihkan dari apa? Minal ma'asi, daripada segala macam bentuk kemaksiatan. Itu yang beruntung. Sungguh beruntung orang yang bisa membersihkan dirinya dari segala macam bentuk kemaksiatan. Dan rugi, sungguh rugi orang yang mengotori dirinya dengan berbagai macam kemaksiatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, ayat ini secara tidak langsung menyuruh kita untuk membersihkan diri daripada maksiat. Karena setiap manusia, siapapun manusia itu selain para anbiya wal mursalin, dia tidak akan terlepas daripada maksiat, tidak akan terlepas daripada dosa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan beruntung orang yang tidak berdosa. Allah tidak menyatakan demikian. Misalnya beruntung orang yang tidak berdosa, itu kada termasuk kita, dan kita kada bakal kawa masuk. Karena orang yang kada berdosa itu orang-orang yang maksumin, para anbiya dan mursalin. Tapi Allah menegaskan bahwa yang beruntung itu adalah orang-orang yang membersihkan dirinya daripada maksiat. Ayo aja berbuat dosa, cuma dibersihkan. Berbagai macam bentuk maksiat yang mesti kita bersihkan dari dalam diri kita ini. Namun yang perlu kita bersihkan terlebih dahulu adalah ibunya segala maksiat itu. Karena kalau ibu maksiat ini kita bersihkan, otomatis anak-anaknya pun akan hilang. Nah, apa ibu-ibu maksiat yang perlu kita bersihkan itu dari diri kita? Qala ba'dul hukama ummahatul khataya thalathatu asya. Berkata sebagian hukama bahwa ibunya kejahatan, ibunya kesalahan dosa itu adalah tiga macam. Yang pertama al-hasadu, yang kedua wal-hirsu, yang ketiga wal-kibru. Pertama, dengki, al-hasad. Dengki ini merupakan ibu kejahatan. Kenapa disebut ibu kejahatan? Karena dengki ini akan melahirkan banyak maksiat. Yang kedua al-hirsu, tamak. Orang dengki mau memfitnah, mau menggibah, mau memukul, bahkan mau membunuh. Itu orang dengki. Nah, jadi dengki itu merupakan induk. Kalau kita bisa membersihkan diri dari dengki, banyak maksiat yang ikut bersih, yang ikut hilang daripada diri kita. Yang kedua wal hirsu, tamak. Kenapa orang mengurangi takaran timbangan? Tamak. Kenapa orang mau menipu? Tamak. Kenapa orang mau riba? Karena tamak. Kenapa orang mau mengakat? Tamak. Nah, dari satu tamak ini banyak maksiat anak-anaknya. Yang ketiga wal kibru, sombong.
takibur asluhu min iblis paluaina, sombong itu asalnya dari iblis, maka dia dilaknat. Iblis dikutuk sampai tidak ada akhirnya. Wal hirsu min abina adama haitsu qila lahu al jannatu kulluha mubahun laka illa hadhihi syajarah hamalahu al hirsu ala akliha hatta sakata minha. Tamak itu dari bapak kita Adam. Sekira-kira dikatakan bagi Nabi Adam, surga itu seluruhnya halal bagi kamu kecuali satu pohon ini yang tidak halal. Di surga mungkin ada jutaan pohon, itu semua halal untuk Nabi Adam kecuali satu pohon yang tidak halal. Mendorong akan beliau oleh sifat tamak atas memakannya sehingga beliau jatuh daripada surga itu. Walhasalu asluhu min Qabil faqatala akha Habila fasara kafira. Sedangkan dengki itu bermula dari Qabil, maka dia membunuh saudaranya Habil, jadilah Qabil itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tiga sifat ini yang utama. Kita pelajari, kita pahami, dan kita bersihkan dari diri kita. Dengki, tamak, sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Dengki itu memakan amal kebaikan sebagaimana memakan api akan kayu yang kering. Di mana dengki itu memakan amal kita? Dengan dengki seseorang bisa menggibah. Nah, gibah itu menyebabkan nanti di akhirat amal kita kita berikan kepada orang yang kita gibah. Makanya dengki asalnya. Dengan dengki kita bisa

dua yang dilarang, satu yang dimaafkan. Hasad. Yang pertama, ayyuhibba zawalan ni'mah anil mahsud. Dia ingin hilang nikmat daripada orang yang didengkinya. Dalam hati kita ada ingin bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada fulan itu ampih, hilang. Nah, ini hasad sarannya, dan ini dosa besar. Yang kedua, ayyuhibba zawalan ni'mah anil mahsud ilaih. Dia ingin hilang nikmat saudaranya itu berpindah kepadanya. Nah, inya keberatan kawannya dapat nikmat itu, mestinya inya. Nah, ini pun diharamkan. Nah, yang ketiga, ayyashtahiya mithlaha linafsih wa hadha ma'fuun anhu bid dunya wa mandubun bil akhirah. Yang ketiga, bahwa dia ingin dapat nikmat seperti kawannya tanpa mengingini hilang nikmat dari kawannya itu. Nah, ini kada apa-apa. Ini dimaafkan dalam hal urusan dunia dan disunatkan kalau hal urusan akhirat. Kawan nukar kendaraan, kepingin bana juga hendak beisi kendaraan yang macam itu, kada jadi masalah. Nah, itu urusan dunia. Kalau urusan akhirat, kawan misal pa'amal orangnya, lalu kita hendak jadi pa'amal macam inya, nah itu disunatkan. Nah, itulah hasad para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, induk maksiat tadi adalah tamak. Para ulama tasawuf mengatakan al-hirsu wajhani mazmumun wa ghairu mazmumin walakinna tarkahu afdal. Tamak itu ada dua. Ada tamak yang dicela, yang diharamkan. Ada tamak yang tidak dicela tetapi meninggalkannya lebih utama. Al-mazmum ay yasghalahu an ada'i awamirillahi ta'ala aw yurida bi jam'il ma takatsura wa tafakhura. Tamak yang dicela itu adalah bahwa menyibukkan akan dia sehingga dia terlalai menjalankan perintah Allah. Sibuk berdagang, kada tahu di orang bank lagi. Sibuk di perumahan, kada tahu orang sembahyang lagi. Nah, ini tamak yang dicela. Aw yurida bi jam'il ma takatsura wa tafakhura, atau dia ingin mengumpulkan harta itu, memperbanyak sebanyak-banyaknya dan bermegah-megah dengannya. Becari, berusaha inya perkara perintah Allah dilaksanakannya. Tapi tujuannya berusaha itu adalah mengumpul harta dan bermegah-megah dengan harta itu. Supaya harap pada orang sekampungan. Pembanyaknya diisi harta sekampungan, pembaiknya rumah sekampungan, pembaiknya kendaraan sekampungan. Tujuannya itu. Nah, ini tamak yang dicela. Wa ghairu mazmum walakin tarakau afdal alla yatruka syai'an min awamirillah wa la yurida bihi takatsura wa tafakhura. Sedangkan tamak yang tidak dicela tetapi meninggalkannya tetap lebih baik, bahwa dia tidak meninggalkan sesuatu dari perintah Allah dan tidak menghendaki dengan hartanya itu berbanyak-banyak dan bermegah-megah. Nah, inya berusaha, aturan Allah tapakai. Tujuan berusaha bukan menumpuk harta, bukan bermegah-megah kada. Nah, ini orang

ngarannya tamak juga, tapi tamaknya kada dicela di dalam agama. Para muhibbin rahimakumullah, Nabi Adam alaihi salam diriwayatkan berwasiat kepada anak-anaknya dengan 5 wasiat. Yang pertama, Nabi Adam berkata, la tatma'innu bid-dunya fa inni itma'nantu bil jannah fa ukhrijtu minha. Ujar Nabi Adam, wahai anak-anakku, kalian jangan merasa tenang dengan dunia ini. Janganlah dunia ini merupakan ketenangan. Ketenangan itu hendaknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir, tenang hati. Nah, itu yang dikehendaki. Jangan dapat duit, tenang hati. Itu ngarannya tenang dengan dunia. Kayak kekanakan. Amuk, diberi oleh batu, tenanginya. Nah, kayak itulah orang-orang yang kada mempunyai ilmu dan iman yang kuat. Gelisah-gelisah diberi Allah duit, tenang inya. Nah, sedangkan itu perbuatan yang sangat dicela. Jangan kamu merasa tenang, merasa bahagia dengan dunia. Aku, ujar Nabi Adam, dahulunya merasa tenang dengan surga. Akhirnya aku dikeluarkan dari surga. Adam merasa nyaman dalam surga, merasa nikmat di dalam surga, merasa tenang di dalam surga. Tapi tenangnya Adam dengan surga, bukan dengan Allah rupanya, sehingga akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, orang-orang yang beriman itu ketenangan hatinya adalah dengan zikrullah. Bahwa zikrullah itu menenteramkan hati. Kita ini pikiran gerisah, mau orang dihadapi macam-macam masalah. Coba pengambil tasbih la ilaha illallah la 1000 kali ya. Bila kada tenang juga berarti kurang iman kita. Orang iman. Kalau orang beriman mesti tenang. Itu Al-Qur'an mengatakan demikian. Bila tambah pusing makin kurang lagi imannya. Masalah banyak, mau berzikir bertambah masalahnya, perasaannya. Nah, itu makin tipis lagi imannya. Yang kedua, ujar Nabi Adam, wala ta'malu bihawa nisa'ikum fa inni 'amiltu bihawa mar'ati falahika min nadama. Jangan kamu melakukan dengan kehendak istri kamu. Karena aku melakukan dengan kehendak istriku, akhirnya aku menyesal. Kan Hawa nah hendak benar makan buah nitu. Ambil ya Hawa merasai, kalau ku nyaman beneran itu maka kada boleh makan tuh. Karena Adam ini menuruti kemauan bininya, akhirnya menyesal. Lalu Adam berwasiat kepada anaknya, jangan hendak menuruti kemauan bini. Aku ini contohnya. La ta'malu biha wa nisa'ikum fa inni 'amiltu biha wa imra'ati falahika min nadama. Maksudnya jangan selalu mengamalkan menerima apa yang dikehendaki oleh istri atau bini itu sebelum dipikirkan dengan segala macam pertimbangan-pertimbangannya. Nah, itu. Napanya bini gawi? Jadi bini gawi kada berpikiran, nah menyesal tuh kayak satu saat. Yang ketiga, ujar Nabi Adam, kullu amalin turidunahu panzuru akibata fa inni law nazartu al akibah
lam yusibni ma asabani. Yang ketiga, tiap-tiap perbuatan yang kamu ingini, pikirkan akibatnya. Seandainya aku dulu berpikir akibat tidak akan menimpa akan aku yang telah menimpa aku. Nah, ini dilarang oleh Allah. Kalau kau laksanakan, apa akibatnya? Sebelum kita melakukan sesuatu, pikirkan akibatnya apa. Kalau akibat ini kemurkaan Allah, jelas sudah itu kada baik, walaupun secara zahir menguntungkan. Secara zahir nikmat, secara zahir nyaman, secara zahir menguntungkan. Tapi kalau ujungnya kemurkaan Allah, pasti rugi, pasti berbahaya. Yang keempat, idza tarabat qulubukum bi syai'in fajtanibuh fa inna qalbi ittaraba hina akaltu minas syajarah fanadimtu. Yang keempat, ujar Nabi Adam, apabila bergulat hati kamu dengan sesuatu, maka jauhilah sesuatu itu. Kita hendak sesuatu, tapi hati kita kada karuan, ragu-ragu. Nah, hati kada bulat, hati kada tetap. Jauhi sesuatu itu. Karena aku, ujar Nabi Adam, sewaktu memakan itu hatiku ini sudah bergulat. Hatiku ini sudah macam-macam, ini bisa berbahaya, ini bisa berbahaya. Kap makan juga akhirnya berbahaya juga. Nah. Yang kelima, istasyiru bil umur. Ujian Nabi Adam, musyawarahlah kalian dalam perkara-perkara, bertukar pendapat. Fa inni law syawartul malaika lam yusibni ma asabani. Karena aku dahulu, ujar Nabi Adam, andai kata aku musyawarah dengan malaikat, niscaya aku selamat. Handak ini nah, musyawarahkan dengan orang-orang yang terpilih, musyawarahkan orang-orang yang baik, niscaya kita akan selamat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang ketiga, induk daripada maksiat tadi adalah al-kibir, sombong. Orang sombong ini bahayanya apa? Pertama, orang sombong kada kawa dinasihati. Yang kedua, orang sombong ini menghinakan orang. Dan sifat kesombongan ini akan banyak lagi membawa kepada maksiat-maksiat yang lain yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji sesawi dari kesombongan. Itu cukup sebutin hadis ini sudah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya daripada maksiat. Kita belajar ilmu termasuk bagian dari membersihkan. Karena kalau kita kada belajar, kita kada kawa membersihkan. Nah, kita belajar ilmu termasuk qad aflaha man zakkaha. Kita memaham ilmu agama termasuk qad aflaha man zakkaha. Kita berkawan dengan orang-orang yang saleh termasuk qad aflaha man zakkaha. Karena berkawan orang-orang saleh itu sangat membantu dalam membersihkan diri daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Na wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya dengan berbagai macam bentuk maksiat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu taufik dan hidayah sehingga kita menjadi orang-orang yang bersih dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidaim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca.

dan kebaikan di dunia. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kami dan semua yang membaca tulisan ini untuk selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya. Jadikan Al-Quran teman di dunia.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, Shopee Pay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 0858.

0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, prinsip toleransi yang ditawarkan Islam dengan yang ditawarkan oleh sebagian orang sungguh sangat jauh berbeda. Sebagian orang mengajak umat untuk turut serta dan berucap selamat pada perayaan non-muslim, namun Islam tidaklah mengajarkan demikian. Prinsip toleransi yang diajarkan Islam adalah membiarkan umat lain untuk beribadah dan berhari raya tanpa mengusik mereka. Senyatanya, prinsip toleransi yang diyakini sebagian orang itu berasal dari kafir Quraisy yang mereka pernah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi yang artinya, wahai Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian juga beribadah kepada Tuhan kami? Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami, kami akan amalkan hal itu. Sebaliknya, apabila ada dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya. Prinsipnya sama dengan kaum muslimin saat ini. Di saat non-muslim mengucapkan selamat Idul Fitri, mereka pun balik membalas mengucapkan selamat Natal. Itulah tanda akidah yang rapuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai ayat 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan sebagai kawan kalian orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu orang lain untuk mengusir kalian. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pendengar, ayat ini mengajarkan prinsip toleransi, yaitu hendaklah setiap muslim berbuat baik kepada orang lain selama tidak ada sangkut pautnya dengan hal agama. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti berbuat baik kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah berbuat baik dan adil karena Allah menyukai orang yang berbuat adil. Sedangkan ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-9, adalah berisi larangan untuk loyal pada non-muslim yang jelas memusuhi Islam. Pendengar yang budiman, lalu bagaimana toleransi atau bentuk berbuat baik yang dianjurkan oleh Islam? Yang pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang yang sakit. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara non-muslim. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ia berkata, ibuku pernah mendatangiku di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan membenci Islam. Aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap jalin hubungan baik dengannya. Beliau menjawab, ya, boleh. Ibnu Uyainah mengatakan bahwa tatkala itu turunlah surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kalian. Kemudian yang ketiga, pendengar, boleh memberi hadiah kepada non-muslim. Lebih-lebih lagi, untuk membuat mereka tertarik pada Islam atau ingin mendakwai mereka atau ingin agar mereka tidak menyakiti kaum muslimin. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Umar pernah melihat pakaian yang dibeli seseorang, lalu ia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belilah pakaian seperti ini, kenakan ia pada hari Jumat dan ketika ada tamu yang mendatangimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, sesungguhnya yang mengenakan pakaian semacam ini tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan beberapa pakaian dan beliau pun memberikan sebagiannya kepada Umar. Umar pun berkata, mengapa aku diperbolehkan memakainya sedangkan engkau tadi mengatakan bahwa mengenakan pakaian seperti ini tidak akan dapat bagian di akhirat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak mau mengenakan pakaian ini agar engkau bisa mengenakannya. Jika engkau tidak mau, maka engkau jual saja atau tetap mengenakannya. Kemudian Umar menyerahkan pakaian tersebut kepada saudaranya di Mekah sebelum saudaranya tersebut masuk Islam. Lihatlah pendengar, sahabat mulia Umar bin Khattab masih berbuat baik dengan memberi pakaian pada saudaranya yang non-muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kita toleransi dengan membiarkan ibadah dan perayaan non-muslim bukan turut memeriahkan atau mengucapkan selamat. Karena Islam mengajarkan prinsip besar yang terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukulah agamaku. Prinsip tersebut disebutkan pula dalam ayat lain, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 84, Qul kullun ya'malu asyakilatih, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Kemudian disebutkan juga dalam surat Yunus ayat yang 41, Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun, kalian berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 55, Lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan mengenai lakum dinukum waliyadin dalam kitab tafsirnya, bagi kalian agama kalian, jangan kalian tinggalkan selamanya, karena itulah akhir hidup yang kalian pilih dan kalian sulit melepaskannya. Begitu pula kalian akan mati di atas agama tersebut. Sedangkan untukku yang kuanut, aku pun tidak meninggalkan agamaku selamanya, karena sejak dahulu sudah diketahui bahwa aku tidak akan berpindah ke agama selain itu. Kemudian pendengar yang budiman, kita juga dilarang untuk turut campur dalam perayaan non-muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidak boleh kaum muslimin menghadiri perayaan non-muslim menurut kesepakatan para ulama. Hal ini telah ditegaskan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, La tadkhulu al-musyrikina fi kana'isihim yawma'idihim fa inna sakhtata tanzilu alaihim, janganlah kalian masuk kepada non-muslim di gereja-gereja mereka saat perayaan mereka, karena saat itu sedang turun murka Allah. Umar berkata, Ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim, jauhilah musuh-musuh Allah di perayaan mereka. Juga sifat Ibadur Rahman, yaitu hamba Allah yang beriman juga tidak menghadiri acara yang di dalamnya mengandung maksiat. Perayaan Natal bukanlah maksiat biasa, karena perayaan tersebut berarti merayakan kelahiran Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi acara maksiat, lebih-lebih acara kekufuran. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya surat Al-Furqan ayat 72, والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما, dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Yang dimaksud menghadiri acara zur adalah acara yang mengandung maksiat. Jadi, jika sampai ada kaum muslimin yang menghadiri acara Natalan, itu suatu musibah dan bencana. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan singkat mengenai toleransi di kesempatan kali ini. Semoga dengan pembahasan ini kita semakin yakin akan sebuah prinsip lakum dinukum waliyadin dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor. Bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

tua jangan ngelawan. Kenapa? Meskipun orang tua kita salah, kalau kita ngelawan dan dia sedih, kita dosa. Langsung ke sini. Jadi gini, berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Paham ya? Karena orang tua itu kalau sudah sakit hati, ngucap, nggak ngucap aja bahaya. Lagi ngucap, ah udah tuh, urusannya udah panjang. Mendingan diem, walaupun kita benar. Itu sama orang tua. Karena itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada orang tua-orang tuanya. Setelah beliau kemudian dilahirkan dalam keadaan yatim, maka yang menjadi orang tuanya adalah Abu Thalib yang paling panjang. Maka beliau tahu Abu Thalib itu tidak beriman kepada Allah, tapi beliau tidak pernah menyakiti hati Abu Thalib. Paham sampai di sini? Perbuat apapun yang harus Anda perbuat, tapi formula yang paling utamanya jangan menyakiti orang tua. Karena kalau dia sudah sakit hati, bahaya.

Selancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: sangat-sangat gembira dengan kehadiran Ustaz Abdul Samad ke masjid ini, dan sama-sama untuk mendengar tazkirah ceramah daripada beliau. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mulakan, dan harapnya sepanjang kita mengadakan majlis ini nanti, tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan kerjasama dan juga kita mendengar tazkirah dan peringatan sebagai satu cara untuk kita menambahkan iman kepada Allah, kerana kita berada di dalam satu taman-taman syurga. InsyaAllah saya pun tidak mahu mengambil masa yang lebih panjang. Dengan ini saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad untuk menyampaikan tazkirah ceramahnya pada malam ini. Silakan. Falyatafaddal masykur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-ulama al-ajilla, para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini orang yang paling bahagia. Apa sebenarnya bahagia itu? Bahasa Arab, orang yang bahagia disebut dengan sa'id. Perempuannya sa'idah. Membezakan lelaki dengan perempuan cukup dengan menambahkan ta marbutah di ujung. Muslim, muslimah. Mukmin, mukminah. Sa'id, sa'idah. Musib, musibah. Maka banyak juga yang cemburu sebab kata dia perempuan itu musibah, padahal itu secara bahasa sahaja. Musibah artinya terkena sesuatu. Alladzina idza asabathum musibah. Lelaki musib. Orang putih pula menyebut happy, bahagia. Apa sebenarnya hakikat bahagia itu? Ada seorang kaya, hartanya banyak. Dia naik kereta yang besar, megah dan mewah. Dalam perjalanan dia tengok ke sebelah kanan ada tanaman padi sawah yang menghijau. Lalu dia pandang ada budak-budak kecil membawakan makanan beserta ibunya menuju pondok di tengah sawah. Suami sudah menunggu makanan siang tiba. Apa kata orang kaya dalam kereta? Oh bahagianya petani. Di tengah perutnya lapar, istri dan anaknya datang. Makanan tiba pada waktunya. Air minum dapat menghilang dahaga. Lapar hilang, rindu pun sirna. Karena istri dan anak ada di sekitar dia. Bahagianya menjadi petani, kata orang kaya dalam kereta. Masa orang kaya berpikir bahwa dia tidak bahagia? Si petani yang bersama anak di pondok tua itu pula memandang orang kaya di atas kereta. Apa kata dia? Betapa bahagianya orang kaya naik kereta, sedangkan aku hanya duduk di pondok yang tua. Maka pada hakikatnya manusia ini dua-duanya tak bahagia. Lalu sebenarnya bahagia itu di mana? Ada seorang anak yang sedang belajar di college, university. Maka dia berkata, alangkah bahagianya kalau saya dapat BA. Selepas dia dapat ijazah BA, lalu dia berkata, aku tak bahagia. Alangkah indahnya bila dapat master. Manakala dia dapat master, dia berkata, oh betapa bahagianya kalau dapat PhD. Selepas PhD dia berkata, susahnya PhD, belum juga dapat kerja. Selepas dapat kerja dia berkata, alangkah bahagianya kalau menikah. Selepas menikah dia berkata, aku tak bahagia sebab orang selalu tanya, dah punya anak apa belum? Selepas punya anak, dia pula berpikir untuk menikah sekali lagi. Jadi sebenarnya bahagia itu punya siapa? Oleh sebab itu bila kita baca kitab-kitab, maka makna sa'adah, kebahagiaan, orang yang bahagia sa'id, bahagia adalah insyirahus sadr, ketika hati terasa lapang apapun yang datang. Kalaulah pelajar yang mendapatkan BA itu hatinya lapang, tentu dia bahagia. Kalaulah petani yang berada di tempat rumah tua itu hatinya lapang, tentulah dia bahagia. Kalaulah orang kaya dengan kereta yang besar itu hatinya lapang, tentulah dia bahagia. Itulah mengapa Musa alaihi salam di tengah kesusahan hatinya akan melawan ayah angkat bernama Fir'aun, dia minta hati yang lapang. Kita semua baca doa itu, Rabbi syrahli, lapangkan dadaku. Itulah mengapa kakinya pecah berdarah, giginya patah, pelipisnya pecah, meneteskan darah, tapi dia tersenyum bahagia kerana hatinya lapang. Allah sudah lapangkan hatinya. Apa kata Allah untuk dia? Alam nasyrah laka sadrak. Itu beza Muhammad dengan Musa. Musa meminta, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedang Muhammad tidak meminta, belum meminta, Allah dah bagi pada dia. Apa kata Allah? Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Bila kau dalam keadaan susah, dua kali Allah ulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hati lapang itulah yang membuat Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka tersenyum di dalam penjara. Penanya berjalan perlahan tapi pasti, maka keluarlah tafsir Al-Azhar. Hati yang lapang itu juga membuat Said Qutb tersenyum menghadapi tiang gantungan, walaupun dipenjara oleh Gamal Abdul Nasir, tapi sebelum kematiannya sempat pula menulis tafsir Fi Zilalil Quran, di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran. Apa kata Said Qutb dalam mukaddimahnya? Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak ada yang boleh mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya. Maka bahagia adalah ketika hati terasa lapang. Bila kita nampak raut wajah orang yang tenang cerah, maka ketenangan bukan pada wajahnya. Bila nampak orang melangkahkan kaki dengan tenang penuh wibawa, maka ketenangan bukan pada kakinya. Bila tampak ayunan tangannya tak tergesa-gesa, maka bahagia bukan pada tangannya. Di mana letak bahagia itu? Ala fil jasadi mutrah. Ketahuilah dalam jasad ada segumpal, ada sekepal, ada sesuap. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, maka dia pun ikut menjadi rusak. Yang segumpal itulah yang mengendalikan mata, telinga, tangan, kaki. Yang segumpal itulah tempat rindu, benci, marah, ridha, ikhlas, fasik, hasad, kufur. Di sanalah bersemayam rindu dan benci. Maka jangan terlampau benci. Habib habibaka haunamma. Kalau kau sayang, sayanglah secukupnya sahaja. Kerana boleh jadi hari ini kau sayang, besok berubah menjadi kebencian. Kalau kau benci, bencilah secukupnya sahaja. Boleh jadi esok pagi dia menjadi orang yang tersayang. Berapa banyak puan-puan berkata, siapa itu? Itulah orang yang dulu paling aku benci. Tapi hari ini masih ada juga benci, tapi tak banyak. Oleh sebab itu maka dijaga dia. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada guna harta. Wala banun. Tak ada guna anak. Illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Qal, qab, lam, ba, qallaba, berbolak balik. Qallaba, tidak selamanya bahagia. Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bi zikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa di langit, apa di bumi, milik Allah. Balikkan kepada Allah. Dari Allah, balik kepada Allah. Senang mengucapkannya, payah mengamalkannya, lebih sulit memasukkannya ke dalam hati. Oleh sebab itu, maka apa cara supaya hati menjadi lapang? Yang pertama, iman. Mesti ada iman. Percaya bahwa dia ada walaupun tak tampak oleh mata. Dulu ada seorang filosof, dia berkata bahwa aku percaya dia ada bila boleh tampak oleh mata, disentuh tangan, didengar telinga. Tapi bila tidak dapat ditengok mata, dipandang mata, didengar telinga, disentuh tangan, maka dia tidak ada. Inilah orang-orang yang berfaham wujudiyah. Wujud ada, mikrofon ada, mimbar ada, orang ada. Kerana aku boleh menatap dengan mata, mendengar suara dengan telinga, bersapa tangan dengan alat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mengenal dia bukan kerana rupa. Bahkan bila kita pejam mata nampak berbagai macam rupa, itukah dia? Bukan. Walam yakul lahu kufuan ahad. Bila kita pandang tengah malam tampak bermacam warna rupa, itukah dia? Ma khatara bibalik fallahu laysa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka dia tidaklah seperti itu. Dia tak dapat dipandang dengan mata. La tudrikuhul absaru. Dia tak dapat ditangkap mata. Wa huwa yudrikul absara. Dialah yang dapat menatap mata. Jangankan dia, wajah kita pun kita tak boleh melihatnya. Siapa yang boleh melihat wajahnya? Sementara belum dijumpai cermin, belum pandai orang membuat cermin, orang tak tahu bentuk rupa wajahnya bagaimana. Sampai suatu hari dia dalam perjalanan panjang, dia tengok ada pohon nan rindang, lalu kemudian dia berteduh di bawah pohon rindang, menghindar dari panas terik matahari. Di bawah pohon rindang ada kolam air, maka saat dia akan mengambil minum dari air kolam, disitulah dia melihat wajahnya. Oh, begitu rupa wajah di dalam air kolam. Itulah asbabun nuzul cermin. Muncul ide untuk membuat cermin, maka di situ orang baru boleh melihat bentuk rupa wajah. Tapi cermin tak jujur. Telinga kanan dia kata sebelah kiri. Apa maknanya? Kalau hendak melihat rupa kita sendiri pun kita perlu kepada alat, apalagi untuk melihat Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan makhluk ciptaan Allah. Jangan kau pikirkan zat Allah. Fa innakum la tuqaddiruna qadrah. Karena kau tak akan pernah sanggup untuk memikirkan Allah, berpikir tentang ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawat. Berpikir tentang langit. Wal ard. Berpikir tentang bumi. Waqtilafil laili wan nahar. Berpikir tentang siang dan malam. La ayat. Itu adalah ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati akan menjadi tenang kalau ada keyakinan tentang Allah. Tidak ada yang sah salatnya tadi kalau tidak diawali dengan keyakinan tentang adanya Allah. Alladzina yuqimuna shalah. Orang yang salat. Wa yu'tuna zakah. orang yang berzakat. Alladzina yuqimuna shalah, orang yang salat. Walladzina yunfiqun, orang yang berinfak. Tapi coba pandang pangkal ayat. Sebelum masuk salat, sebelum masuk zakat, sebelum masuk infak, sedekah, yang pertama kali ditekankan adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Surga, ghaib. Neraka, ghaib. Kiraman katibin, ghaib. Raqib atid, ghaib. Malaikal maut, ghaib. Dan dia ghaibul ghuyub, yang maha ghaib di antara yang ghaib. Maka banyak yang tak sabar menyembah dia yang ghaib. Dia ingin berbentuk nyata. Mana dia Tuhan yang nyata itu? Maka dalam perjalanan Musa alaihi salam dari Mesir menuju Palestine, di sana dia berjumpa dengan orang-orang menyembah berhala. Maka saat itu apa kata Bani Israel? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tak akan beriman kepada engkau, hatta narallaha jahrah, sampai kami boleh melihat Tuhan secara nyata. Yang pertama kali meminta Tuhan nyata adalah Bani Israel, 1000 tahun lebih kurang sebelum Isa alaihi salam. Sekarang 2017, 3017 tahun lampau agak-agak, walaupun tak seperti itu, mereka sudah meminta Tuhan yang nyata. Oleh sebab itu kita tidak melihatnya nyata, tapi kita merasakan bahwa dia ada. Tak pernah kita melihat angin, tapi kita merasakan bahwa dia ada. Zuk, zauk, lam ya'rif man lam yadhuk. Siapa yang tidak merasakannya, maka dia tidak mengetahuinya. Maka rasakanlah kehadiran Allah di dalam solatmu, dalam munajatmu, dalam puasa sunatmu. Mengapa kita salat? Untuk merasakan keberadaan Allah. Tuan Imam mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kiblat mata ke tempat sujud, kiblat dada mengarah ke Baitullah, tawalli wajhaka syatral masjidil haram, kiblat hati merasakan kehadiran Allah. Allahu Akbar, tak ada yang lebih besar daripada engkau. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukarata wa asila. Aku tidak menghadapkan wajah kepada orang kaya, aku tidak menghadapkan wajah kepada penguasa. Kemana wajah ini kuhadapkan? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Kemana aku menghadap? Kepada dia menciptakan langit beserta isinya. Aku tak ada apa-apanya di hadapan dia. Kemudian dia baca bismillahirrahmanirrahim. Aku banyak dosa, banyak silap, banyak salah, tapi dia maha kasih, maha sayang. Aku datang membawa dosa sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, tapi aku yakin dia maha kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang memuji kerana aku kaya, kerana aku berkuasa, aku tak layak dipuja-puji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada juga ragu dalam hati, apakah dia mengampunkan aku? Dosaku banyak, apakah dia mengampunkan aku? Ulang sekali lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang berkuasa hebat, tapi dia maha hebat, maha kuasa, Maliki Yaumiddin. Kalau sudah merasakan dia, maka jangan minta kepada yang lain. Jangan minta ke sungai, jangan minta ke pokok kayu, jangan minta kepada jin, jangan minta kepada syaitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku selalu ingin kau bimbing kepada jalan yang benar, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang pernah kau berikan kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Minta jalan yang empat, siratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi bukan jalan yang dua. Berikan aku jalan yang empat, tapi bukan jalan yang dua. Siapa itu jalan yang dua? Ghairil maghdubi 'alaihim, Yahudi, waladdallin, Nasrani. Semuanya berkata amin. Kabulkan ya Allah. Kalau dia katakan dengan bunyi yang benar, amin, kabulkan ya Allah. Tapi kalau tak tepat, amin, amankanlah. Amin, percayalah. Amin, jujur. maka yang tepat adalah amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tadi tak salah. Kenapa? Sebab saya diam saja. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah perkenankan, amin. Selepas itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran, supaya turun ketenangan itu ke dalam. Kalau dia sudah tenang, maka kau bahagia. Apapun yang datang, bersimbah darah, kematian, kau tetap bahagia. Kaulah orang paling bahagia, karena bersemayam ketenangan. Dia wallazi anzala as-sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Di mana? Fi qulubil mu'minin, dia yang menurunkan ketenangan, bukan fi qulubin nas, bukan fi qulubil bashar, bukan fi qulubil alam. Huwa, dia allazi, yang anzala, menurunkan as-sakinata, ketenangan. Di mana dia turunkan? Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang percaya. Orang yang tak percaya, susah akan datang. Siapa malam nanti akan bagi tazkirah di Masjid Persekutuan? Ustaz Abdul Somad. Aku tak percaya dengan dia. Kenapa? Sebab aku tak kenal dia. Maka kenal baik-baik. Saya akan datang. Pernah kamu berjumpa dengan dia? Tidak. Tapi selalu saya tengok dia. Di mana? YouTube.com. Aku yakin dan percaya. Aku tak pernah pandang dia dengan mata. Tapi keyakinanku tak pernah lari, bahwa aku merasakan keberadaan dia, merasakan apa yang dirasakan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggeletar tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam Jabal Thur di atas. Kita pergi ke Makkah Madinah, menunjuk dari bawah, itu Jabal Thur, tempat Nabi bersembunyi. Aku takut ya Rasulullah, nanti kafir Quraisy akan menangkap. Andai mereka memandang ke bawah, maka tampak persembunyian, mereka akan menangkap, mengazab, membunuh, mematikan, menyiksa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma dhannuka bithnaini, kalau kau sangka kita di sini berdua, aku dan engkau, fallahu salisuhuma, maka ada dia yang ketiga. Siapa dia? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Merasakan kehadiran Allah di saat susah, itu yang akan mendatangkan ketenangan. Merasakan kehadiran Allah di saat kaya, itu yang membuat orang menjadi tidak sombong. Merasakan kehadiran Allah di saat berkuasa, itu yang membuat orang tetap rendah hati dan tawadhu. Merasakan kehadiran Allah di saat tertindas, itu yang membuat orang menjadi kuat dan perkasa. Kekuatan yang dibawa oleh bomoh, dukun dan jin, kekuasaan yang diberikan oleh manusia, bersandar kepada manusia hampa, bersandar kepada harta binasa, bersandar kepada kuasa sirna, bersandarlah kepada dia. Siapa dia? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka bacakan ayat-ayat yang menenangkan hati, susah bukan main. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Banyak-banyak baca alam nashrah laka sadrak. Dia yang menenangkan, dia yang menurunkan ketenangan. Pergi datang kepada dokter. Saya bukan main susah dokter, sudah tak boleh tidur lelap. Berapa lama? Sudah 3 hari tak tidur lelap. Dokter terdiam memberikan obat. Dalam hati dia berkata, aku sudah 3 bulan tak boleh tidur lelap. Kita semua manusia punya masalah. Tampak di permukaan bagaikan air yang tak bergelombang. Kita sangka dia air tenang, padahal di dalam ombaknya keras, anginnya kencang. Maka semua ini punya masalah. Kadang istri baik, anak masalah. Kadang anak baik, istri baik, suami masalah. Istri baik, anak baik, suami baik, tetangga jiran pula bermasalah. Ada saja masalah hidup. Berani hidup, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Hidup adalah berani mengambil resiko pilihan. Ini adalah pilihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi pohon yang tinggi, maka siap diterpa angin yang kencang. Menjadi rumput yang rendah, maka kau akan dipijak orang. Tentukanlah pilihan, di situ ada kekuatan. Kau bersandar kepada Allah. Maka selepas salat orang berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, dia yang berkuasa. Walahul hamdu, dia yang dipuja-puji. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanamkan dalam hati, hunjamkan ke tangkai jantung, masukkan ke dalam tulang, masukkan ke dalam otak, maka akan membangkitkan kekuatan yang luar biasa. Apapun yang datang, kita tetap bisa berkata, kalla, sekali-kali tidak. Musa, di depan kita ada Laut Merah, kita akan mati ditelan oleh Laut Merah. Di belakang ada Fir'aun mengejar bersama bala tentaranya. Musa, Musa, inna lamudrakun, mereka akan menangkap kita Musa. Apa jawab Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin, ada Allah bersama aku yang akan menolong aku melepaskan dari ini semua. Tapi beza jawaban Musa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tengok jawaban Nabi. Masa Abu Bakar ketakutan, aku takut ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau takut, jangan engkau cemas, jangan engkau sedih. Allah bersama kita, bersama engkau, bersama aku, bersama kita berdua ada Allah. Tapi Musa tak berkata begitu. Musa berkata, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya, bersama aku ada Allah. Kenapa Musa tak berkata bersama kita? Karena beza sahabat Musa dengan sahabat Muhammad. Sahabat Muhammad berkata, aku takut ya Rasulullah. Dia mengadu, aku takut. Maka kawan yang takut, kita katakan, kau jangan takut, Allah bersama kita. Tapi sahabat Musa tidak takut, menakut-nakuti. Nanti bila kita dia tangkap, nanti dia akan bunuh kita, dia campakkan ke Laut Merah. Maka bila kita punya kawan, pandang baik-baik. Kira-kira kawan sahabat kita ni sahabat Musa kah atau sahabat Muhammad? Nampak-nampaknya sampai saat ini lebih banyak sahabat Musa daripada sahabat Muhammad. Bila dia sahabat Muhammad, aku takut Ustaz Somad. Bagaimana nanti bila ini terjadi wahai Ustaz Somad? Hatiku merasa cemas wahai Ustaz Somad. Maka saya akan peluk dia dan berkata, La tahzan, jangan kau sedih. La tahzan, jangan kau takut. La tahzan, jangan kau susah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi bila dia menakut-nakuti saya, Ustaz Somad nanti akan disihir orang, Ustaz Somad akan ditangkap orang, Ustaz Somad akan dibunuh orang, Ustaz Somad, maka saya akan berkata, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya rabbi, bersamaku ada Allah, bersama kau ada setan. Tentukan pilihan, ingin menjadi sahabat Muhammad yang ketakutan mencari ketenangan, atau menjadi sahabat Musa yang menakut-nakuti orang yang tenang. Kalau ketenangan ada dalam hatimu, semua orang menyusahkanmu. La innijtama'atil ummah, berkumpul seluruh umat di dunia ini. Ala ayyadurruka bisyai'in, ingin memudaratkan engkau dengan sesuatu. Tidak, kata Allah, maka tak akan terjadi. Aqsama yaf'umluhul abdu, yang paling tinggi yang dapat dilakukan manusia hanyalah tamfidhu ma qaddarallah, yang sudah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin seyakin-yakinnya, ishkariman, kalau kau hidup, kau akan hidup mulia. Au mut syahidan, andai kau mati, maka kau akan mati dalam keadaan syahid. Tak perlu terlalu cemas kepada masa lalu, sehingga tak tahu apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Pandang masa depan dengan mata yang tajam, pandang masa depan dengan hati yang lapang, serahkan kepada Allah. Jangan angkuh, jangan sombong, minta kepada Allah, maka Allah akan berikan. Allah berjanji, ud'uni, minta kepada aku, astajib lakum, aku akan kabulkan, aku akan perkenankan. Ketika merasakan kedekatan dengan Allah, disitulah turun ketenangan. Di saat hati tenang, disitulah orang bahagia. Tidak ada ketenangan selain ma'iyatullah, bersama dengan Allah. Alladzina yadhkurunallah, orang yang mengingat Allah, qiyaman semasa dia tegak, wa qu'udan ketika dia duduk, wa 'ala junubihim pada saat dia berbaring. Saat engkau tegak, mengapa tegak duduk dan berbaring? Saat kau tegak berjalan kaki, saat kau duduk berada di office, saat berbaring sedang sakit atau akan tidur, kau tak pernah putus. Tapi ada makna lain. Apa makna saat kau tegak? Saat kau ada kuasa, saat kau masih muda, saat kau masih sehat, kau tetap ingat Allah. Saat kau mulai duduk, tak lagi ada kuasa. Saat kau tua, tak lagi ada jawatan. Saat itu pun kau juga ingat Allah. Dan puncanya adalah saat malaikat maut mencabut nyawa, saat ucapan terakhir, maka selepas berzikir la ilaha illallah, apa kata imam, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selepas itu dia katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti dibangkitkan. Alaiha nahya, kalau kau hidup dengan itu, tidak ada yang dapat memudaratkanmu. Bismillah, dengan nama Allah. Alladhi, yang la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah kau sebut nama itu, tak ada satupun yang dapat memudaratkan di bumi maupun di langit. Andai ada yang memudaratkan, sebenarnya Allah ingin kau mati syahid. Kata Ustaz Somad, kalau sebut nama Allah tak ada yang dapat memudaratkan, kenapa itu orang baik mati juga? Kata kita, dia mati, tapi Allah berkata, jangan kau katakan dia mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan dia mati, bal ahya, dia hidup. Walakin la tash'urun, mereka hidup, kau saja yang tak dapat merasakan kehidupan mereka. Dua ayat diulang Allah dalam Al-Quran, bal ahya, mereka hidup, inda rabbihim yurzakun, justru mereka berada bersama Allah, yurzakun, mereka mendapatkan rezeki yang tak pernah putus. Kita memandang dengan pandangan zahir, kita katakan dia mati berdarah, kita katakan dia mati terbunuh. Itulah mengapa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, mati syahid. Sayyidina Utsman Ibn Affan dibunuh, tak tahu pembunuhnya, mati syahid. Sayyidina Ali bin Abi Talib ditikam oleh Abdurrahman Ibn Muljam, mati syahid. Bahkan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara Allah, wallahu ya'asimuka minan nas, tapi ketika diundang oleh Yahudi Khaybar, mereka bertanya, hai Muhammad, apa makanan yang paling kau suka? Nabi menjawab, kaki kambing bahagian hadapan. Maka mereka letakkan racun paling banyak di kaki kambing itu. Setelah itu sahabat Nabi yang memakan langsung mati, mati syahid. Dan Nabi SAW sempat memasukkan racun itu ke mulutnya. Mana Jibril? Mengapa Jibril tidak bagi tahu? Ada hikmah di balik itu. Setelah masuk, dia muntahkan lagi. Terlambatkah Jibril? Salahkah Jibril? Tidak. Ada hikmah di balik itu. Ada racun yang tertelan. Nabi mengaku kepada Sayyidatuna Aisyah, Aisyah, masih terasa racun yang tertelan di Khaybar. Allah ingin dia tidak hanya setakat Nabi, tapi dia juga Rasul, dan dia mati sebagai seorang syahid. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meleleh air mata Khalid Ibn Al-Walid, terbaring di atas tempat tidur, dia pandang tangannya, tak ada satupun sejengkal lepas daripada belahan tombak, pedang, pisau, anak panah, semuanya ada bekas-bekas itu, semuanya ada cacat bekas tombak, anak panah dan pedang. Tapi ternyata mati di atas tempat tidur bukanlah kebahagiaan, tapi dia tetap ridha kepada Allah. Allah menempatkan dia sebagai orang yang mendapat pahala jihad, tapi tidak mendapatkan syahid. Hanya setakat ingin berbicara, jangan hukumi orang yang berdarah mati su'ul khatimah. Jangan katakan orang yang mati di tempat tidur mati indah, karena keindahan dan ketidakindahan tak dapat dihukum dengan zahir. Nahnu nahkumu bizzawahir, kita selalu melihat orang zahirnya. Wallahu yatawallas sarair, sedangkan sarair batin Allah lah yang memberikan penilaian. Ada orang balik dari haji Makkah Al-Mukarramah, tampak wajahnya berseri, gemuk, putih. Orang berkata dia Haji Mabrur. Nampaknya Tuan Haji Haji Mabrur. Sahabatnya bercerita memang mabrur sebab tak pernah pergi ke masjid, makan tidur saja di hotel. Tapi ada pula orang yang kurus, hitam, wajahnya mengelupas kulitnya. Orang berkata ini nampaknya kena laknat Allah, padahal dia setiap hari pergi berjalan kaki dari Aziziyah ke Makkah Al-Mukarramah. Ini perumpamaan bukan membela diri saya yang hitam kurus, bukan. Tapi saya ingin supaya kita jangan mudah menghukum orang dengan zahirnya. Maka kalau ada orang mati sakaratul mautnya susah, lalu kita berkata, oh inilah orang dilaknat Allah, belum tentu. Boleh jadi Allah habiskan azab baginya di dunia sehingga dia bersih sebersih-bersihnya. Sampai pada sakaratul mautnya pun susah. Setelah itu dia bersih, selepas itu dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita diperintahkan Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, ijtanibu, jauhi kathiran minazzan, jangan bersangka-sangka buruk. Inna ba'dazzanni ithmun, karena sebagian sangka adalah dosa. Andai kita sangka dia baik, kita dapat pahala. Andai kita sangka dia buruk, kita tak dapat pahala, dosa pula bertambah. Andai kita bawa cerita itu kembali ke rumah menjadi riwah, pahala kita berpindah, dosa dia pula berpindah ke kita. Maka kita katakan Nabi mengajarkan, uzkuru mahasina mautakum, sebutlah yang baik-baik saja. Ada orang mati, katakan yang baik. Bagaimana engkau lihat fualan Tuan Fulan tadi? Aku lihat dia sakaratul maut dan dia sudah meninggal dunia. Ada yang bercerita katanya sakaratul mautnya susah meregang nyawa. Memanglah mati tak ada yang senang. Kalau senang bukan mati namanya. Kita ceritakan yang baik-baiknya saja. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap dan salahnya. Itulah mengapa orang beriman itu kata Nabi SAW, ajaba, ajaba, ajib, amazing, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajib, menakjubkan. Kenapa begitu? In asabat husara, kalau yang datang kesenangan, anak yang cantik dan lucu, suami yang baik dan bahagia, harta melimpah ruah, syakar, dia bersyukur, khairan lahu, itu baik baginya, menakjubkan. In asabat hudara, kalau datang kesusahan, suaminya sakit, istrinya sakit, anaknya meninggal, hartanya hilang, rumahnya terbakar, dia sabar. Kalau dapat nikmat, syakara, syakar. Kalau diuji kesusahan, sabara, sabar. Itulah orang beriman. Habis hartanya, tanaman-tanamannya kering, mati. Habis kebunnya, disusul dengan kambing, domba, unta, mati semuanya. Disusul dengan anak-anaknya satu persatu, mati meninggal dunia. Tinggal sebatang kara. Datang penyakit kulit, Ayub alaihissalam. Pernahkah dia mengadu, mengeluh kepada Allah, aku ni kan Nabi, kenapa anakku mati, mengapa tanamanku kering? Hanya tinggal sendirian. Tak pernah dia berkeluh kesah. Kenapa? Karena dia bahagia. Dia tahu Allah masih menguji dia. Dia tahu Allah masih sayang sama dia. Dia tahu bahwa Allah dekat dalam hatinya. Sampai akhirnya istrinya Siti Rahmah tak tahan lagi melihat. Berdoalah wahai Ayub, agar Allah melepaskanmu. Ayub tak minta sembuhkan aku. Ayub tak berkata, mengapa aku kau buat begini ya Allah. Ayub hanya berkata, Rabbi, ya Allah, anni massaniyadur, aku kena penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Tak ada ucapan Ayub mengatakan sehatkan aku. Tak ada Ayub mengatakan berikan aku obat. Tak ada Ayub berkeluh kesah mengapa aku begini. Dia hanya berkata, Rabbi, ya Allah, anni massaniyadur, aku kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin, engkau yang tersayang di antara yang penyayang. Begitu akhlak orang kepada Allah yang maha penyayang. Lalu ada orang yang minta masuk surga bersama Ayub. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku ke surga bersama para nabi-nabi. Di antaranya Ayub, baru sakit kepala 2 menit sudah mengeluhnya. Di mana kita di antara mereka? Faqsusil qasasa, Ya Muhammad, ceritakan kisah-kisah itu kepada umatmu. La'allakum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka mau berpikir. Menikah dengan istri yang salihah. Allah tidak berikan anak. Siang malam dan berdoa, Rabbi habli minas salihin. Kita semua hafal doa itu, Rabbi habli minas salihin. Tapi Allah tidak juga berikan anak. Apa yang terjadi? Marahkah dia? Sumpah serapah, aku ni nabi, mengapa tidak dikabulkan? Dia ridha, dia sayang kepada imannya. Dia tak mau rusak hubungannya dengan Allah. Dia tetap bahagia. Kemudian dia menikah dengan Hajar. Di sana Allah mengabulkan doanya. Maka Allah berikan nama yang sangat mulia, Ismail alaihissalam. Saat itu umurnya 86 tahun. Begitu kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Tuan-tuan bayangkan umur 86 tahun baru menggendong anak kecil. Doa siang malam dipanjatkan, Rabbi habli minas salihin. Berdukakah Ibrahim? Tidak. Namanya kita sebut 4 kali, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena 4 ini ada 4 manusia yang amat sangat berbahagia. Di sana ada Ibrahim, di sana ada Ismail, di sana ada Ishak, dan di sana ada perempuan yang berbahagia, Sarah dan Hajar. Mereka orang-orang yang bahagia bukan kerana harta berlimpah, bukan kerana jabatan dan kuasa, tapi kerana kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an akan menurunkan ketenangan. Saya sudah baca Qur'an, kenapa tenang tak juga turun? Quran bukan mantra, Quran bukan bim salabim, Quran adalah makna. Ketika dibaca, renungkan isinya, pahami maknanya. Baca kisah tentang Ibrahim alaihissalam, baca kisah tentang Nuh alaihissalam, baca kisah tentang Sulaiman alaihissalam. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau ayat-ayat itu dibacakan, zadatuhum imana, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kebahagiaan tak bisa dibeli. Obat sakit perut ada, obat sakit kepala ada. Makin hebat dokter, makin hebat obatnya, tapi belum pernah kita pergi ke hospital ditulis obat bahagia. Di mana kebahagiaan akan dicari? Kebahagiaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya anak, lahir anaknya, dia kandung 9 bulan 10 hari, melahirkannya dengan meregang nyawa, tapi anak itu mati dalam keadaan perang. Terkejut, kalau sempat anak itu sakit disuapkan makanannya agak sebulan 2 bulan, tak begitu sakit hati kita saat dia meninggal dunia. Tapi hari ini masuk waktu azan isya, 2 menit lagi. Lupa hilang pula bahan saya. Kalaulah meninggal anak itu kerana sakit, tidak terlalu rindu kerana sempat kita peluk cium. Tapi datang orang memberikan kabar kepadanya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ya fulan, anakmu meninggal. Menetes air matanya, dia menangis. Orang lain datang menasihati, ingin sabar. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sabar, sabar puan, anakmu meninggal dunia, maka kau mesti sabar. Dia menjawab, aku menangis bukan karena anakku mati. Yang kutangiskan, kenapa yang mati syahid cuma satu orang saja, mengapa yang lain tidak syahid? Kau salah sangka hai saudaraku, karena kau tak dapat membezakan mana air mata marah dengan air mata berduka cita, mana air mata ridha dengan air mata senang gembira, kerana air mata itu warnanya sama. Belum ada lagi nampak air mata marah merah warnanya, air mata senang hijau warnanya. Itu di antara rahmat kasih sayang Allah. Andailah Allah tunjukkan dia berwarna, maka mungkin kita tak boleh menutupi kedukaan hati kita. Tapi Allah masih sayang, tak dapat dibezakan mana air mata yang tulus, mana air mata yang dusta. Sampai-sampai orang berkata, ini adalah air mata buaya, karena memang buaya menangis juga saat perutnya kenyang. Siapa yang menangis saat kenyang, itulah buaya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita bahagia, saat perut lapar terdengar kumandang azan, saat hati susah, yang menenangkan adalah salawat. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wa ba'athullahumma maqam mahmudan illazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Ketika terdengar suara azan, hati gembira. Kenapa? Akan dekat kepada Allah. Allahu Akbar. Selepas azan kita akan lanjutkan kajian ini 60 menit insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya akan lanjutkan tazkirah ini dalam waktu 15 menit. Lepas itu saya akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di tangan saya. Buah daripada

kalian. Itulah mengapa manakala berbisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke telinga Sayyidatuna Fatimah, dia menangis. Berbisik sekali lagi, dia tersenyum. Mengapa tadi engkau aku lihat menangis dan kemudian tersenyum, wahai Fatimah? Tanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Fatimah menjawab, aku menangis kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inilah sakit terakhirnya dan dia akan meninggal dunia. Lalu mengapa engkau tersenyum? Kerana dia berkata, akulah ahli bait yang pertama yang akan menyusulnya selepas kematiannya. Betapa tangisan dan senyuman datang silih berganti, tapi kedua-duanya adalah tanda kebahagiaan. Andai mati malam ini, marahkah kita dengan Allah? Tidak. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Apa kata Nabi? Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Andai kau matikan aku, andai kau hidupkan aku, tak ada bezanya. Dua-duanya membuat aku bahagia. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup sampai esok hari, maka amal solehku bertambah. Andai Abdul Somad hidup besok pagi, amal solehku akan bertambah. Aku akan solat subuh. Saya akan memberikan tazkirah, akan beramal saleh. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Andai kau matikan aku malam ini, aku juga bahagia. Maka berhentilah aku dari segala silap, salah dan dosa. Senantiasa husnuzan kepada Allah, senantiasa merasa bahwa ini datang daripada Allah. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini anakku, ini rumahku, ini hartaku. Tapi kemudian malaikat datang menenangkannya sehingga dia bisa berkata, qalu, mereka pun berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna, jangankan rumah kami yang jauh, jangankan anak kami yang berjalan, inna, diri kami ini pun bukan punya kami. Inna lillah, ini pun punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, akan kembali juga ke sana. Apa yang disedihkan, apa yang dimarahkan, apa yang dirisaukan? Kalau keyakinan kuat, hilanglah risau. Kalau keyakinan kuat, hilanglah marah. Kalau keyakinan kuat, hilanglah susah. Maka kuatkan keyakinan dengan ibadah-ibadah. Apa yang membuat kita sampai malam ini tetap solat isya berjamaah? Ingin menguatkan keyakinan. Buah dari keyakinan yang kuat, maka datang kebahagiaan. Hati itu satu, di dalamnya susah, di dalamnya risau, di dalamnya gundah, di dalamnya marah, di dalamnya susah. Maka ketika iman keyakinan datang, maka hilanglah dia. Maka sentiasa setan tak dapat masuk ke dalam hati yang diterangi cahaya Allah. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat hati orang beriman. Innahu yanzuru binurillah, dia memandang dengan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali setelah 11 tahun berkhulwat, bersunyi khulwah, tak ada yang lain, khulwah, merasakan kebersamaan berdua saja dengan Allah. Lalu saat itu orang pun bertanya, apa ma'rifah itu wahai Al-Ghazali? Apa ma'rifah itu? Apakah ma'rifah itu bisa berjalan di atas air? Apakah ma'rifah itu boleh terbang di atas awan? Apakah ma'rifah itu menunjuk batang pisang menjadi emas? Apa kata Al-Ghazali? Nurun, cahaya, yaqthifullahu fi qalbi 'abdi, yang ditembakkan, yang dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Itu yang selalu kita minta dalam tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Waj'alli nura, sehingga dengan cahaya itu datang ketenangan ke dalam hati. Ridho aku terhadap segala takdir keputusanmu ya Allah. Yang susah datang tetap tersenyum, yang senang datang tak angkuh dan sombong. Sebaliknya, orang-orang yang tak mengenal Allah, ketika datang kehormatan, harta benda, kekuasaan, apa kata dia? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Itu ucapan Fir'aun. Apa kata Qarun? Innama uti

0: ala ilmin indi. Harta yang kalian lihat, istana yang aku punya, ala ilmin indi, karena ilmu yang ada pada diriku. Kesombongan akan datang. Sebaliknya orang-orang yang beriman, andai susah datang, dia berkata, liyabluwani, ini menguji aku. Andai kesenangan datang, yang keluar dari mulutnya berkata seperti ucapan Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi, ini belum ada apa-apanya, min hadza min fadli rabbi, ini hanya sebagian kecil dari karunia nikmat rabbi, rab Allah, liyabluwani, untuk menguji aku, ashkur, apakah aku bersyukur, am akfur, apakah aku menjadi kufur. Maka sentiasa bersama dengan Allah dalam zikir-zikir kita. Apakah Ustaz Abdul Somad yang ceramah itu sudah bahagia? Belum. Hanya orang yang berusaha untuk bahagia di hadapan Allah. Apakah Nabi itu bahagia? Ya, karena dia dijamin oleh Allah. Apa kata Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau ya Muhammad. Sedangkan kita hanyalah hamba-hamba Allah yang dhaif. Kita perlu doa orang lain. Maka puan-tuan, malam ini tahajud, munajat, witir, doakan. Jadikan kami, ustaz kami, tuan guru kami, orang-orang yang berbahagia saat menerima ujian ya Allah. Jangan jadikan dia hanya sampai pada tingkat menggerakkan anak lidah, pandai bicara saja. Doa itu dikabulkan Allah. Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Kau dapat yang sama dengan doa yang sudah kau panjatkan. Maka tak boleh mendoakan yang buruk. Mintakan kepada Allah yang baik. Amin. Kabulkan doa orang ini untuk saudaranya. Walaka misluh. Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Begitu kata Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pujian tak membuat engkau melambung tinggi, hinaan tak membuat engkau bermuram durja dan bermurung bermuram muka. Kenapa? Karena pujian dan hinaan tidak ada apa-apanya bagi orang yang sudah sampai pada tingkat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pujian untuk Nabi Muhammad, sebagaimana hinaan untuk Isa, tak pernah membuat mereka berduka. Karena itu datang silih berganti dalam kehidupan. Apapun namanya, siapapun orangnya, dimanapun dia tinggal, negara apa yang dia huni, maka susah senang silih berganti. Pasangan bahagia adalah kesusahan, pasangan kelapangan adalah kesempitan, pasangan kebahagiaan adalah penderitaan. Menderitakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat giginya patah, pelipisnya berdarah, kakinya pecah? Datang malaikul jibal, ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, akan aku cabut, kutimpakan kepada penduduk Taif, rata mereka dengan tanah. Apa kata Nabi menjawab? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yushrika bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, anak cucu mereka, orang-orang yang tidak akan mempersekutukan Allah tapi mentauhidkan Allah. Apa maknanya? Di saat gigi patah, pelipis berdarah, kaki pecah itu pun tetap juga terselip doa dalam hatinya. Artinya dia bahagia menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya selepas menyampaikan tajuk bahagia ini, saya pula lah yang paling cemas dan takut. Kerana biasanya apa yang disampaikan itu ujian segera tiba datang. Cemaskah Ustaz ujian akan datang? Tidak. Mengapa? Kerana ada doa orang-orang soleh yang akan menguatkan kita insyaAllah. Satu mulut memanjatkan doa, satu mulut lidah memintakan ampunan pada Allah. Maka saat itu, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, da'autu li syafi'i fi salati, aku doakan syafi'i dalam salatku, arba'ina sana, 40 tahun. Begitulah persahabatan antara Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 di Baghdad, Irak, dengan Syafi'i meninggal tahun 204 di Kaherah, Mesir. Jarak mereka jauh, Asia, Afrika, tapi doa tak pernah putus. 40 tahun ku doakan Syafi'i. Saya tak minta puan-tuan mendoakan saya 40 tahun. 4 kali jadilah. subuh esok, diawali isya, zuhur dan asar. Andai lebih baik. Doa kami banyak, Ustaz. Kami kan doakan anak kami, suami kami, istri kami, negeri kami, usaha kami. Banyak yang kami doakan. Selipkan saja satu doa. Matikan Ustaz kami, Ustaz Somad, dalam husnul khatimah. Tapi jangan sekarang. Agak tambah masa sikit pun jadilah. Oh, Ustaz takut juga mati. Kita tak takut mati, tapi mati tak boleh dicari. Andai dia datang, kita siap bila-bila masa sahaja. Kenapa? Karena orang beriman siap. Wala tamutunna, jangan kau mati. Illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Satu hari berapa kali kita akui wa ana muslimin, wa ana minal muslimin, hanifan, condong kepada kebenaran, musliman, aku muslim, wa ma ana minal musyrikin, aku tak termasuk orang yang mempersekutukan engkau ya Allah. Puncak daripada tauhid adalah la mahbuba bihaqqin illallah, tidak ada yang benar-benar sebenar dicinta melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau merasa bahagia kerana harta, lama-lama harta binasa, bahagia pun hilang. Kalau bahagia kerana anak, anak meninggal dunia, anak berubah menjadi penderhaka, kita tak lagi bahagia. Saya bahagia kerana istri, istri meninggal dunia, kita dalam sengsara. Berbahagialah kerana Allah. Apapun yang datang, kita tetap bahagia. Datang senang, kita bahagia. Datang susah, kita bersabar. Yang senang dapat pahala. La in syakartum, kalau kau syukuri yang senang itu, la azidannakum, kutambah berlipat ganda. Bagaimana kalau yang datang itu tak menyenangkan hati? Kau sabar dengan itu, balasannya lebih hebat lagi. Innama yuwaffas sabirun, Allah berikan balasan orang yang sabar. Bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dihisab. Tiada seorang pun mampu menghitungnya, kerana Allah berikan dia surprise, kejutan. A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hambaku yang saleh. Apa saja? Mala a'yunun ra'at, tak pernah dipandang mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi basar, tak pernah terlintas di hati manusia. Tajuk malam ini, siapakah orang yang paling bahagia? Orang paling bahagia adalah orang yang sentiasa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya tiga. Yang pertama, kenali Allah dengan baik. Yang kedua, yakinkan dalam hati, pupuk keyakinan dengan memperbanyak ibadah. Yang ketiga, saling mendoakan sesama saudara. Maka saat itulah ketenangan itu akan datang turun, turun, turun ke dalam hati manusia. Itu hanya bisa dirasakan saat ujian datang. Bila dia datang nanti, rasakan dengan baik. Ketika datang ketenangan, maka sesungguhnya kaji kita malam ini sudah berbuah. Andai belum, tetap disiram, tetap dipupuk sampai dia berbuah. Matilah hendaknya kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Isu kanak-kanak bising di masjid, berlari semasa kuliah dan juga berlari di celah sob. Ada ustaz menyatakan bahawa memang fitrah anak-kanak suka bermain, merujuk kepada alasan di bawah bahawa kanak-kanak bising tak perlu ditegur. Satu, perbuatan Nabi mendukung cucunya Umamah waktu mengimami solat fardu menunjukkan tiada halangan membawa masuk kanak-kanak ke dalam masjid. Dua, sebuah hadis lain pula, Rasulullah memanjangkan sujudnya kerana cucunya Hasan Hussein memanjat di belakang baginda dan bermain-main di atas belakang. Tiga, dipetik pula pesan Sultan Muhammad Al-Fatih, jika suatu masa kelak kamu tak lagi mendengar bunyi bising gelak tawa kanak, maka takutlah kalian akan kejatuhan generasi muda. Soalan, betulkah kanak-kanak bising dalam masjid tak perlu ditegur? Walaupun kebisingan itu menimbulkan rasa tak senang di kalangan jamaah, tak dapat fokus pada kuliah ataupun solat. Satu, apa peranan pengurus dan pimpinan masjid? Dua, apa peranan ibu bapa sendiri membiarkan kanak-kanak? 3, apa peranan jemaah yang lain? Pertama, sobi. Kedua, mumayyiz. Ketiga, amrad. Sobi, anak kecil yang tak boleh ditegah. Dia belum dapat membezakan mana sayang, mana marah. Bila kita tegah dia, dia pula berbalik. Budak sobi macam ini 1, 2, 3, 4 tahun tak boleh dibawa ke masjid. Begitu fatwa ulama Saudi Arabia. Seorang sembahyang pakcik tua berkacamata, dia letak di bawah. Budak-budak lari-lari. Dia cemas menengok tu. Ini 1, 2, 3, 4 tak boleh bawa. Yang boleh dibawa mumayyiz. Dia belum akil baligh, tapi dia sudah boleh menerima amaran. Maka dibuatkan satu saf di belakang, satu saf. Begitu dalam fatwa Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar, anak-anak yang belum akil baligh dibuat satu saf di belakang. Apakah anak kanak-kanak ini memutus saf? Kanak-kanak tidak memutus saf dengan dua syarat. Yang pertama, dia sudah berkhitan. Kerana bila belum berkhitan, ada najis di ujung. Yang kedua, kanak-kanak banyak wuduknya tak sempurna. Dia ambil air, dia gosok-gosok saja biji mata dia. Nah, kalau wuduknya tak sempurna, dia boleh memutus saf. Oleh sebab itu, bila ada ihtimal, maybe, dah sunat ke? Belum. Dah berkhitan ke? Belum. Betul ke? Maka daripada dia mengganggu, dibuatlah satu saf di belakang. Ada satu orang dewasa, saya masuk ke Masjid Raya Riau, ada seorang dewasa membawa kayu rotan. Saya tanya, ini nak pukul anak-kanak kah? Tidak, lantai sahaja. Dia nak tengok. Nanti selepas itu barulah dia salat. Sama seperti security penjaga raja tuan imam di Masjidil Haram. Lepas 10 orang tidak salat, lepas itu barulah mereka salat untuk yang kedua, demi untuk menjaga. Maka ini bak kata pepatah Melayu, menarik rambut dalam tepung, tepung tak rusak rambut ditarik. Jangan kata anak-anak jangan bawa masjid. Bila anak-anak tak ke masjid, bila kita mendidik anak datang ke masjid? Tapi semua anak kita bawa ke masjid, orang yang naik darah pula mengamuk. Hilang kaji bahagia malam ni. Oleh sebab itu jalan tengahnya adalah, maka kita bawa anak yang mumayyiz, letakkan dalam satu saf di belakang, ada satu orang menjaga. Maka insya Allah selamatlah anak kita, dan ibadah orang tuanya pula selamat. Apakah ganjaran memberi orang makan? Apakah mesti hanya pada fakir miskin sahaja? Contohnya beri makan pada jamaah selesai majlis ilmu. Kalau saya cakap bahawa makan hanya untuk fakir miskin, tentu selepas ini takkan ada jamuan makan untuk jamaah di masjid-masjid. Sedangkan kita tahu di Kuala Lumpur, di Malaysia, selepas kajian ada jamuan makan. Nabi dijemput hadir di rumah sahabat, dimasakkan Huzairah. Daging yang dipotong kecil dimasak pakai tepung gandum. Selepas makan bersama sahabat, Nabi bertanya, mana sudut rumahmu yang aku akan solat di sana mendoakan engkau? Bekas tempat sujud Nabi di dalam rumah itu dijadikan musalla al-bait dalam rumah untuk solat tahajud malam, mengambil barakah tempat sujud Nabi. Itu dalil bahwa memberikan makanan kepada orang kenyang pun juga bernilai sedekah. Karena Nabi bukan fakir miskin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ikut diberikan makanan-makanan. Adapun sahabat memberikan makanan kepada Ahlus Suffah yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, maka bersedekah tak hanya tengok orang miskin dan susah, tapi juga kepada sahabat-sahabat. Kita bagi makanan, kita bagi pakaian. At'imut ta'am, bagi makanan. Afsus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, beri makanan. Watusalli wadnasu niyam, salatlah ketika orang sedang tidur lelap malam. Tadkhulul jannata bisalam, maka kau akan masuk surga dalam keadaan selamat, senang, sentosa. Mana yang lebih utama? Kita memerangi Syiah atau memerangi Zionis Yahudi laknatullah pada masa sekarang ini? Kita tidak boleh bersama dengan Syiah dalam lima masalah, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama, mereka mewajibkan beriman kepada Imam 12. Sesiapa sahaja yang tidak percaya kepada Imam 12, maka kafirlah dia. Dia kafirkan kita kerana kita ahlu sunnah tak percaya pada Imam 12. Dua, mereka berkata selepas Nabi meninggal dunia, maka yang layak menggantikannya adalah Ali. Maka sesiapa saja yang merampas kuasa Ali, maka kafirlah dia. Atas sebab inilah mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat. Mereka kafirkan sahabat kecuali tiga. Siapa dia? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Lain daripada itu kafir. Maka perhatikan, bila ada ustaz mengkafirkan sahabat Nabi, ini ciri daripada sifat Syiah. La tusalli khalfa rafidhi, jangan engkau salat di belakang Syiah Rafidah. Datang sahabat Imam Syafi'i bertanya, kata Syafi'i, jangan kau salat bila imamnya Syiah Rafidah, jangan kau salat di belakangnya. Sifhum lana, beri kami ciri sifat dia supaya kami tahu bahwa dia Syiah Rafidah. Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini fa huwa rafidhi, sesiapa sahaja yang menyebut bahwa Abu Bakar dan Umar tak layak menjadi khalifah kerana merampas Ali, maka dia adalah Syiah Rafidhi. Imam Syafi'i berkata demikian. Yang ketiga, mereka berkata bahwa Al-Quran itu adalah yang dibuat-buat oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman bersekongkol membuat Quran. Mereka buang nama-nama Ali dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami punya mushaf, namanya Mushaf Fatimah, yang sedang dipegang Imam Al-Qa'im, tebalnya 3 kali lipat daripada yang ada di tangan kamu, dan nanti Imam Al-Qa'im datang. Bila mereka tidak percaya kepada Quran yang sekarang, mengapa mereka tetap memegang Quran yang ada sekarang? Itu pun mereka bahaskan. Sementara Quran yang asli datang, maka bacalah yang palsu ini dulu. Empat, mereka mengatakan Allah tak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Itulah namanya akidah bada. Bada, yabdu, bada, yabdu, tidak tahu. Maka muncul nasikh mansuh kerana Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Maka akidah ini batil karena menisbatkan kejahilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mereka bertaqiyah. Taqiyah, bila banyak ahlu sunnah kita tanya, awak ahlu sunnah ke Syiah? Dia akan berkata, aku ahlu sunnah. Bila banyak orang bermazhab Syafi'i, dia akan berkata, aku mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya batin di dalamnya adalah Syiah. Maka ini taqiyah. Maka mereka mengkafirkan kita. Mana yang lebih berbahaya, Yahudikah atau Syiah? Fahami sendiri. Yahudi jelas dia Yahudi, tapi ini dalam zahirnya memusuhi, mengkafirkan, dan batinnya mengkafirkan, tapi zahirnya menampakkan diri sebagai Muslim, padahal dalam hatinya halal darah kita. Dia benci kita. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar pun dia bacakan selepas solat subuh doa laknat sanamai Quraisy. Allahumma al'an sanamai Quraisy wa taghutaihima wa jibtaihima. Laknatlah dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab mereka, mereka katakan Abu Bakar laknatullah alaih. Kalau Abu Bakar laknatullah alaih, apalagi Abdul Somad. Saya ada lihat YouTube di mana ustaz mengatakan bahwa pada pendapat ustaz hukum solat berjamaah di masjid bagi lelaki adalah wajib. Ustaz telah memberikan 5 dalilnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan ianya sunat muakkad. Adakah ini boleh dianggap sebagai sebuah khilafiyah? Menurut mazhab Syafi'i sunat, menurut mazhab Maliki solat berjamaah di masjid sunat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. menurut mazhab Hambali fardu ain. Itulah mengapa banyak masjid di tempat kita orang tidak datang ke masjid, kerana dia berpahaman fardu kifayah. Asal sudah ada imam dengan makmum, sudah fardu kifayah. Macam memandikan jenazah, fardu kifayah. Awak tak ikut mandi jenazah, dah cukup dah fardu kifayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak tak ke masjid, fardu kifayah. Salahkah Imam Syafi'i? Tidak. Kerana masa itu masjid kecil, orang banyak, maka cukuplah yang ada di dalam masjid itu saja. Sekarang terbalik, masjid besar orang tak ada. Andai Imam Syafi'i hidup sekarang, tentu ijtihad dia berubah. Kerana Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Semasa dia di Kufah, Irak, qaul qadim. Pindah ke Mesir tahun 200, meninggal 204, 4 tahun. Datang pendapat qaul jadid, melihat keadaan. Ini ijtihad imam, melihat keadaan sekarang umat meninggalkan masjid, perlu kita ambil pendapat yang mengatakan fardu ain. Karena kalau tidak, umat ini akan tinggal. Dalilnya mana? Dalil yang pertama, Nabi selepas salat memandang kepada jamaah bertanya, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Andai fardu kifayah, tentu Nabi tak bertanya. Cukuplah kita sahaja, yang lain tak sembahyang pun tak apa ke masjid, fardu kifayah. Dua, Nabi mengancam, layan tahyanna, mereka yang tidak sembahyang ke masjid, layan tahyanna, berhenti, jangan lagi buat sembahyang di rumah. Kalau mereka tetap buat sembahyang di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Ini wa'id menurut ilmu usul fiqh. Wa'id litahdid, ancaman, litahrim, perbuatan itu haram. Maka haram melawan daripada haram adalah wajib. Yang ketiga, ketika sedang perang, wa idza kunta fihim, ketika kau berada bersama mereka sedang perang, fa aqamta lahumus shalah, engkau melaksanakan salat. Dalam perang pun tetap salat berjamaah, namanya salat khauf. Imam di hadapan, makmum dua baris, baris pertama salat, baris kedua memegang tombak anak panah menjaga serangan musuh. Selepas salat baris pertama, baris pertama mundur ke belakang, baris kedua maju ke hadapan. Sedangkan perang pun tetap salat berjamaah, apalagi tidak perang. Dalil yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, izinkan aku solat di rumah, kerana ana barir, buta, laisa li qa'idun yaquduni, tak ada orang yang dapat membimbing membawa aku ke masjid. Nabi bertanya, atasma'un nida, apakah mu telingamu mendengar suara azan? Itu menunjukkan orang yang buta tak dapat melihat jalan. Bila dia mendengar, dia tahu di mana letak masjid kerana telinganya tajam. Oh, di sana letak masjid. Apakah kau dengar suara azan? Ya, datanglah ke tempat itu kalau kau mampu. Maka kalau orang buta saja, Abdullah bin Ummi Maktum tua, buta, tak ada yang membimbing, tetap disuruh Nabi, apalagi yang sehat wal afiat. Cukup satu dalil bagi orang yang mau menerima kebenaran, tapi 1001 hujah untuk menolak bagi yang bukan mencari kebenaran tapi hidupnya mencari pembenaran. Jika Allah mengizinkan, mana yang lebih utama, berjihad di Burma atau di Suriah atau di Palestina? Mana yang lebih dekat dahulu dan sesuai dengan kemampuan kita? Yang paling dekat adalah pergi ke Bangladesh, dari Bangladesh masuk ke Arakan untuk menyelamatkan Rohingya. Kalau lebih daripada itu, maka pergilah berjuang ke Suriah. Kalau lebih daripada itu, maka datanglah ke Palestina. Kalau kedatangan kita membantu umat Islam, saya tak ingin membaca newspaper, website internet, tiga orang Kuala Lumpur terbengkalai di Palestina kerana belum dapat nasi. Apakah kedatangan kita itu meringankan mereka atau memberatkan mereka? Bila kita tak mampu, kita tak perlu datang, kita kirimkan saja wang kita untuk belikan selimut mereka, untuk bantu perjuangan mereka. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan alat perang, membelikan biaya perang, faqad ghaza, maka dia sama seperti orang yang sudah berjihad fi sabilillah. Saya adalah ketua sebuah organisasi yang di dalamnya ada keberagaman agama. Ada non-muslim, ada Kristian, ada Hindu, ada Buddha. Apakah assalamualaikum dilanjutkan dengan salam sejahtera? La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kamu ucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Maka kita ucapkan untuk yang Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau pagi, maknanya untuk kamu-kamu yang penghuni surga, assalamualaikum. Untuk kamu yang di dunia bahagia, di akhirat masuk neraka, selamat pagi. Pagi ini saja selamat. Mana boleh macam itu? Assalamualaikum, selamat kamu di dunia. Assalamualaikum, selamat kamu di akhirat. Assalamualaikum, selamat kamu dari neraka. Itu makna assalamualaikum. Kenapa mereka tak selamat? Mereka ingin selamat. Cukup katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Khitan menyusul belakangan. Kadang-kadang kita menghadiri majlis ilmu kuliah, ianya tidak begitu menarik. Salahkah jika saya membaca Quran ketika tuan guru berceramah? Saya berceramah, dia baca Quran di hadapan saya. Saya suruh pergi balik, pergi balik. Sebab menengok dia, saya tak bahagia. Dia menyepelekan saya. Dia anggap saya TV rusak. Kita ni ada adab. Kita ni ada adab. Ulama dulu melihat. Saya termasuk ustaz yang tidak keras dalam masalah adab menuntut ilmu. Bila ada pelajar menoleh ke belakang, saya maafkan. Tapi jangan cuba pada Ustaz Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Dia ketat dalam masalah ini. Kerana dia dulu belajar kepada Sheikh Muhammad Yasin Al-Fadani juga begitu. Kepada tuan-tuan gurunya. Sekarang ada orang, dia anggap ini, dia duduk semau. Tapi sehari ini orang sudah mau ke masjid, sudah alhamdulillah. Daripada tidak. Kalau hukumnya daripada tidak. Saya ni termasuk ustaz yang ustaz daripada tidak sama sekali. Tapi ada ustaz yang serius, memakai sorban, memakai jubah, maka dia harus juga iltizam dengan waktu, dengan adab-adab menuntut ilmu. Oleh sebab itu, kalau nak baca Quran, pergi, pergi baca Quran. Kalau nak mengaji, mengaji. Terakhir, Palestin dengan kerjasama masjid simposium Al-Aqsa. Oh, ini tidak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit kulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma anzilis sakinah, turunkan ketenangan ala kulubina, fi kulubina, ke dalam hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin, jadikan kami orang-orang yang berbahagia dan diterima amalnya. Wala taj'alna minal asqiya'il mardudin, jangan jadikan kami orang-orang yang sengsara dan tertolak amalnya. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bisu'il khatimah, dengan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumina fi rahingya wa fi falastin wa fi Suria wa fi Yaman wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, hancurkan musuhmu, musuh kami, musuh agamamu ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami nanti adalah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita sholat dulu.
2: Orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang zikir dan fikir. Apa itu zikir dan fikir? Zikir, orang yang selalu ingat Allah. Fikir, orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa penting mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak punya pegangan hidup. Pegangan hidup dia adalah materi, harta, keluarga, teman, makhluk. Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan hidup seseorang. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Urwatil wusqa. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Sehingga orang yang berpegangan kepada Allah gak mudah kecewa. Orang yang berpegang kepada Allah gak akan pernah merasa sendiri. Kenapa? Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak punya apa-apa.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
2: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Allah.
1: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
0: Kadzabat Tsamud wa 'Ad bil qari'ah.
1: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
0: Fa'amma Tsamud fa uhliku bil taghiyah.
1: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
0: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
1: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: nakhlin khawiyah.
1: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
0: Fahal tara lahum min baqiyah.
1: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
0: Wajaa Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah.
1: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar.
0: Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah.
1: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
0: Inna lamma tahal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
0: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'yaha udhunun wa'iyah.
1: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
0: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ.
1: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
0: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
1: Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

0: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
1: Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyam.
0: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni zanantu anni mulaqin hisabiyam.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ishati radiyam.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyam.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyam.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: La aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaan telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wala ya'uddu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: Falaysa lahul yawma hahuna hamim.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: Wala ta'amun illa min ghislin.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun.
0: Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwal alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْ
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhi sayyidina Muhammadan alwasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبي أن أفكر شفاعتك بعد هذه القيامة.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti. Untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: bosan kan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya,
1: belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum gitu di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Paling sembahyang aku sendiri di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya ini salawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan

Mereka saling dengar, kalau jadi embarakan Mbah Yamsa. Mungkin saya cacap menitim Mbah situ. Bisa kisahnya, namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Nah, zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan ya. Kerusakan sini aja. Sandal yang mana aja lepasannya. Oh, Nabi timbal. Bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa, ada menuntungkan nada. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Hingga rukuk tidak gelahan. Rahatan sujud sadar. Aku belum rukuk, belum tidak. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukuk, sujud. Oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib imam ragu-ragu, dan imam pun asa 3 asa 4, imam ragu-ragu padahal yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal.
Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mereka pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wiridnya panjang, ia ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Satu masalah dan

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam

sujud. Allah berdiri gagah di depan, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada saat ini dan pada hari ini kita bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah sekaligus yaitu pengajian rutin setelah salat zuhur yang dilaksanakan pada hari ini. Salat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan tabi'in dan tabi'at ila yaumil qiyamah. TV dakwah dari radio dakwah Islamic Center yang dan jamaah bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka baqina 'adzaban nar. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy syahid wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada permulaan penyampaian hari ini yaitu dimulai dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi yang artinya sebagai berikut: sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya antara malam dan siang itu sebagai pertanda bagi orang-orang yang mempunyai atau orang-orang yang memikirkan. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkuruna Allah, mereka yang selalu ingat kepada Allah, mereka yang selalu berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala dzunubihim dalam keadaan berbaring. Ila akhir ayat. Dalam sebuah ayat ini mungkin kita bisa ambil pengertian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini mungkin temanya dengan temanya tauhid. Yang pertama akan kita bacakan sebuah kitab yang sering juga dibaca di masjid ini. Dulu Pak Kiai Fahmi Zamzam yang membacakan ini. Dan yang wajib atas orang yang seperti kita ini, orang yang akil balik ini, bahwasanya kita selalu mengesakan Allah Subhanahu wa taala yang wahdahu la syarikalah. Jadi bagaimana cara mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya? Jalan atau turuk jalan kita supaya mengingat Allah sebenarnya berzikir kepada Allah, kita mengingat Allah yang bersifat wahdahu la syarikalah. Allah yang bersifat esa. Esa fi dzatihi, esa fi sifatihi, esa fi af'alihi. Baik esanya itu dari zatnya, baik esanya itu dari sifatnya,
baik esai itu daripada asma dan sifat dan apalan segalanya. Kalau kita berbicara tauhid, biasanya di dalam ilmu tauhid ini pasti ada lawannya. Jadi tauhid ini ada tujuannya untuk mengesakan Allah. Jadi tidak ada, kalau ada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, nah berarti kita itu adalah menduakan, namanya syirik, namanya mensyarikatkan Allah. Padahal dalam tiap waktu tadi yang ayat kita kaitkan, yang kita baca tadi, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berzikir, mengingatnya. Karena kita ini selalu dalam ketika kita berdiri, waktu kita di mana pun kita berada, aina matakunu yudrik, dimanapun kaummu

ada di surga, berapa banyak kita waktu di dunia mengingat Allah, di situ juga nanti Allah akan menemui kita dengan berapa banyak waktu kita di dunia mengingatnya. Jadi Allah yang wahdahu la syarikalah tadi, Allah yang bersifat esa dari zatnya tadi, ini selalu kita resapkan, selalu kita amalkan sebenarnya. Bukan sekedar ngingat-ngingat saja, tetapi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya, kalau dalam bahasa kami di sana, jangan sampai kita mengakui, tak akui, jurang itu bahasanya, tak akui bahwasanya diri ini punya wujud yang sama seperti wujudnya Allah. Padahal kita ini lawan daripada sifat wujud adanya Allah, berarti adanya kita ini adalah hanya diada-adakan sebenarnya. Hidup kita, Allah maha hidup, Allah bersifat hayyun, Allah bersifat hayat, kita juga hidup tapi kita hanya dihidupkan. Jadi ada perbedaan antara Allah dengan kita. Allah maha melihat, kita juga melihat, tapi Allah maha, tetapi kita hanya dilihatkan. Nah, disinilah ada akuan kita yang merasa kita memiliki suatu sifat-sifat yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Nah, disinilah karena sifat yang ada tertanam dalam diri manusia, kita banyak tak akui. Lalu kadang merasa, lalu kita rasa memiliki. Kadang kita disini merasa memiliki, disinilah tertanam sifat kesyirikan yang ada di dalam diri pribadi kita sebagai hamba ini sebenarnya. Hanya hamba ini sebagai titipan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita tak dilahirkan. Dititipi hidup. Padahal kita sudah berjanji, di alam ruh itu sudah berjanji, "Alastu bi rabbikum?" Ujar Tuhan, "Apakah aku ini Tuhanmu?" Qalu bala syahidna. Si ruh-ruh ini menjawab, "Qalu bala syahidna." Mereka menjawab, "Bala, nggih. Iya, syahidna, kami sebagai saksi bahwasanya engkau Tuhan kami. Kami adalah hamba ini, hanya sebagai hamba, hanya yang dititipi hidup ini aja." Karena kita ini merasa dititipi hidup, apapun yang kita miliki di dunia ini hanya sebatas titipan aja. Titipan yang diamanahi, yang diturunkan syariat, disuruh kita mengerjakan syariat sebagai kewajiban kita. Tetapi hal syariat itu pun milik Allah, yang harus wajib kita laksanakan, tetapi akuannya tetap Allah juga yang menggerakkannya. Jadi biar kayak papian lingsak jurang dahi, lintuhut sampai bengkak-bengkak kaki, jangan merasai kita, jangan tak akui. Muhandak ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita berdiri tadi lah. Bahkan Imam Ghazali itu menyuruh mulai wudu terus kita suruh mengingat berzikir. Bahkan di Quran tadi disuruh qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubim, disuruh beringat, berdirikah, berdudukkah, sampai berbaring, beringat. Artinya kita ini adalah ampunnya Tuhan. Jadi kada merasa apa-apa kita. Kita di wudu hanya diwudui Tuhan. Merasa gitu. Kalau kita merasa itu, itulah yang namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu bisa kita laksanakan apabila bagi orang yang ingat dengan tauhid. Jadi tauhid usuluddin ini biasanya dia menanamkan nang wahdahu la syarikalah, itu lawannya ini. Nah, misalnya kalau dalam ilmu tauhid kita harus merasakan wujud Tuhan, berarti kita ini pana karada. Kalau ilmu tasawuf agak sedikit ada tasawufnya ada dua, ada namanya tasawuf irfani, ada namanya tasawuf akhlaki. Kalau tasawuf akhlaki biasanya dia harus mengamalkan ideologinya itu menanamkan dalam diri kita al-fakir, biasanya daib, kita ini sebagai orang yang lemah, kita ini sebagai seorang yang tidak punya apa-apa. Nah, itu biasanya itu tasawuf akhlaki. Tapi kalau yang namanya tasawuf irfani, dia ketok palu, kamu tidak ada, kita ini adalah orang yang pana. Sesuai dengan ayat Al-Quran kan, di surah Rahman itu, artinya semuanya makhluknya adalah fana, kecuali adalah wajah Allah yang kekal, yang baka. Itu tauhid. Nah, jadi memang harus

dilalui dari memang ilmu tasawuf yang rendah tadi. Kita mengakui kita ini sebagai hamba, tapi hamba yang lemah. Kita mengakui sebagai hamba, hamba yang tidak punya apa-apa. Kita lahir dari tidak punya apa-apa dan kembali meninggal wafat dengan tidak punya apa-apa. Nah itu masih ada penanaman sebagai hamba. Nah, jadi Allah tadi yang wahdahu la syarikalah, esa baik sifatnya, esa baik dalam perbuatannya, esa baik dalam zatnya sendiri. Jadi tidak ada Allah itu dibantu misalnya, atau ada per kelompok menciptakan suatu alam ini, tidak ada. Dia esa, dia sendiri. Karena saking esanya Allah Ta'ala tadi, bahkan menciptakan manusia berjuta-juta, bahkan bermiliaran-miliaran manusia berbeda, dia menciptakan dengan sendirinya, dengan keesaannya. Kita aja mungkin barangkali kalau kita menciptakan sesuatu barang belum tentu sama, apa belum tentu persis benar, tapi Tuhan bisa menciptakan tidak sama gitu kan, tidak sama. Nah, itulah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fardun la naziran lahu, Allah Ta'ala itu tunggal, tidak bisa dibandingkan. Esanya ini tidak bisa dibandingkan dengan tunggal yang lain. Mungkin mohon maaf, ada Tuhan yang lain, dia bertuhan tapi pasti ada kawan. Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan itu, biasanya gitu kan. Nah itu namanya tasalsul, bahasa orang itu daur. Nah daur, daur itu yang ini menghajatkan yang ini, Tuhan ini menciptakan yang ini menciptakan yang ini, Tuhan. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keesaannya, bahkan yang meliputi dengan ilmunya alam ini, dengan kesendiriannya, dengan keesaannya. Nah, jadi jauh sekali. Itulah Tuhan yang maha bahasa kita. Azaliyun la bidayatan lahu, azali sudah ada dan tidak berkesudahan. Sudah ada, azali namanya. Kalau kita ini biasanya menciptakan sesuatu, manusia ini ada masanya, ada tempatnya, ada permulaannya, ada. Beda dengan Allah yang namanya bersifat azali, tidak ada permulaannya. Dia ada, sudah ada. Jadi wujudnya Allah itu sudah ada. Beda dengan kita sebagai hamba. Kita maksudnya tahun 1975 misalnya. Nah, itu bukan azali, berarti ada permulaannya. Nah, itu perbedaannya. Bahkan yang dituhankan oleh mereka, anggaplah orang-orang jahiliyah dulu, mereka menyembah patung misalnya. Nah, patung yang mereka sembah tadi pasti ada awalnya, permulaan yang mereka ciptakan itu, yang dianggap jadi Tuhan tadi. Bahkan lebih aneh kan, lebih tua yang menyembah daripada yang disembah. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian sarmadiyun la nihayatan lahu, Allah tadi yang bersifatnya kekal, tidak ada baginya kesudahan, kekal. Inilah yang disebut kalau di sini dalam ilmu tauhid sifat 20 namanya baqa, yang tadi namanya kidam, ya kan. Jadi ya baqa, kekal. Tetapi ada di alam ini yang Allah kekalkan, cuma dikekalkan, tapi Allah bersifat kekal. Tetapi ya kalau makhluknya hanya dikekalkan. Contoh mungkin barangkali roh kita ini kada mati, yang mati hanya jasad kita. Nah, roh kita ini hanya dikekalkan karena kita bersandar kepada Allah, Abdullah hamba Allah, lalu dikekalkan Tuhan, yaitu roh kita ini. Sama surga, sama neraka, surga dan neraka itu juga dikekalkan. Karena itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Tapi kekal ini bukan sama seperti bersifat Allah Ta'ala yang bersifat baqa, tidak sama, tapi kekal. Nah inilah yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, merasa kita ini berlaku baik kemanapun, berdirikah, berjalankah, kemanakah, kita ini merasa hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walhal dalam ibadah seperti kita yang kita laksanakan.
Nah, kalau kita bisa melaksanakan yang seperti itu, tidak akan ada yang namanya sifat riya, tidak akan yang namanya sifat takabur, kesombongan, tidak ada. Karena kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita sandarkan itu enak. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu dalam ayat yang lain, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu adalah orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, mereka akan tenang jiwanya. Karena apa? Bi dzikrillah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita lupa menyandarkan lagi lawan diri kita, ya rajin sakit hati, timbul duka cita. Nah, di sini kekurangan kita. Nah, karena kita wajar yang namanya annas. Annas itu kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya orang yang suka lupa, manusia. Nah, saat kita lupa itulah kewajaran sebagai orang yang bertuhan. Artinya wajar kita sebagai hamba Allah yang selalu lupa, diingati lagi. Nah, ingat, bilanya ingat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, insyaallah nikmat hidup ini, nah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa mungkin sebagian daripada ilmu tauhid yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Usikum nafsi bitaqullah, hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma wa sallana rizqana wa barik lana bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi ayunihim wa ja'alna wajhan bid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya husnal ba'al ya qamil azwal. Ya mubdi'a mila misab, alaka alhamdu, alaka minashrib, alaka lihal. Ya muhali wal ahwal, habil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bandingha subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang lelah. Apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat. Teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam. Ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat, semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan. Kalau dengan pengajian, semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.
1: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah, semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah kali ini kita kembali berjumpa dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta menuntut ilmu syar'i. Dan pada rubrik akhlak kali ini kita akan membahas mengenai namimah atau mengadu domba sesama muslim. Pendengar yang budiman, pada dasarnya namimah adalah menceritakan perkataan seseorang kepada orang yang menjadi bahan pembicaraan. Namun bentuk namimah tidak harus seperti itu. Tolak ukur namimah adalah setiap pembeberan perkara yang tidak disukai untuk diungkapkan, baik yang tidak disukai itu orang yang menjadi sumber berita atau orang yang diberitahu atau yang lain, baik isi berita itu berupa ucapan ataupun perbuatan, baik isi pembicaraan itu sebuah aib ataukah bukan. Sedangkan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, qala al-ulama an-namimatu naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'd ala jihatil ifsadi bainahum. Artinya, para ulama mendefinisikan namimah dengan menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Pendengar yang budiman, namimah adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan seluruh umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 12, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim. Yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Hammam radhiyallahu anhu. Ia berkata, kunna ma'a Hudzaifata faqila lahu inna rajulan yarfa'ul haditha ila Utsman. Faqala Hudzaifah, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattat. Yang artinya, kami sedang duduk-duduk bersama Hudzaifah, lalu ada yang berkata kepadanya, sungguh ada orang yang melaporkan perkataan orang lain kepada Khalifah Utsman. Hudzaifah lantas berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qattat itu tidak akan masuk surga. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu balaghahu anna rajulan yanimmul hadis, faqala Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata namam. Sesungguhnya beliau mendapatkan laporan tentang adanya seseorang yang suka melakukan namimah, maka beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang melakukan namimah itu tidak akan masuk surga. Pendengar, namam adalah orang yang mendengar langsung sebuah berita kemudian menyampaikannya. Sedangkan qattat adalah orang yang mendengar berita dari sumber yang tidak jelas kemudian menyampaikannya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala, ala unabbi'ukum mal'adhu hiya namimatul qalatu bainan nas. Sesungguhnya Muhammad berkata, maukah ku beritahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sama manusia. Ibnu Abdul Bar menyebutkan dari Yahya bin Abi Katsir bahwa beliau mengatakan, tukang mengadu domba dan tukang bohong dalam waktu saat bisa merusak masyarakat, yang jika dilakukan tukang sihir memerlukan waktu setahun. Abul Khattab dalam Uyunul Masail mengatakan, termasuk sihir adalah melakukan namimah dan merusak hubungan di antara manusia. Kemudian pendengar yang budiman, perlu kita ketahui bahwa namimah termasuk sihir karena memiliki kesamaan dalam hal mampu memecah belah manusia, merubah hati dua orang yang semula saling mencintai jadi saling membenci, dan juga dalam kemampuan menimbulkan kejahatan. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil madinah au makkah fasami'a sawta insanain yu'adzaban fi quburihima faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'adzaban wama yu'adzaban fi kabir thumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kebun di Madinah atau Mekah, beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi bersabda, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, memang masalah mereka adalah dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang kedua suka melakukan namimah. Pendengar yang budiman, setiap orang yang diadu domba, yakni dengan ada orang yang mengatakan kepada dirinya, si A telah mencelamu atau telah melakukan demikian dan demikian untuk menyakitimu, itu memiliki kewajiban untuk melakukan 6 hal berikut ini. Hal yang pertama, tidak langsung menerima ucapan orang itu, karena tukang adu domba adalah orang fasik yang omongannya tidak boleh dipercaya begitu saja. Kemudian yang kedua, melarangnya melakukan perbuatan tersebut, memberikan nasihat dan mencela perbuatannya. Selanjutnya yang ketiga, membencinya karena Allah. Hal ini disebabkan dia adalah orang yang Allah benci, sedangkan membenci orang yang Allah benci adalah suatu kewajiban. Kemudian yang keempat, tidak berburuk sangka kepada si A. Lalu yang kelima, tidak boleh memata-matai dan mencari-cari kebenaran berita yang baru saja dia terima. Dan yang keenam, namimah yang dia dengar tidak boleh menyebabkan membalas dengan namimah pula. Dia tidak rela dengan namimah yang dilakukan oleh tukang adu domba itu. Karenanya, seharusnya dia tidak menceritakan namimah yang dilakukan oleh tukang adu domba tersebut. Misalnya dengan mengatakan, si B bercerita bahwa si A berkata demikian dan demikian. Jika hal ini dia lakukan, berarti dia juga menjadi tukang adu domba dan sama saja melakukan perkara yang dia larang sendiri. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, jika namimah dilakukan karena suatu keperluan, maka hukumnya diperbolehkan. Sebagai contoh, ada orang yang memberitahu si B bahwa si A akan membunuhnya, salah satu anggota keluarga, atau hendak merampas hartanya. Contoh yang lain adalah yang melapor kepada pemerintah atau pihak yang berwenang dengan mengatakan bahwa ada seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang berbahaya dan menjadi kewajiban penguasa untuk menangani dan menumpasnya. Semua perkara ini hukumnya tidaklah haram. Begitu pula perkara-perkara serupa, bahkan terkadang hukumnya menjadi wajib atau sunnah tergantung situasi dan kondisi. Penyampaian berita yang tercela adalah jika bertujuan untuk merusak hubungan, sedangkan orang yang bermaksud baik dengan perkataan yang apa adanya dan berusaha untuk tidak menyakiti pihak manapun, maka hukumnya tidaklah mengapa. Namun sedikit sekali orang yang memiliki kemampuan untuk bisa membedakan namimah yang diperbolehkan dengan namimah yang terlarang. Oleh karena itu, jalan selamat bagi orang yang belum bisa membedakan dua hal ini adalah dengan diam. Pendengar yang budiman, terdapat perbedaan pendapat tentang apakah ghibah itu sama dengan namimah, ataukah kedua istilah tersebut adalah dua hal yang berbeda. Pendapat yang paling kuat bahwa dua istilah tersebut berbeda. Di satu sisi, namimah itu lebih luas dibandingkan ghibah. Di sisi lain, ghibah itu lebih luas daripada namimah. Namimah adalah menceritakan perkataan atau perbuatan A kepada B dengan tujuan merusak hubungan baik di antara kedua. Cerita ini diceritakan tanpa kerelaan A, baik A tahu ataukah tidak tahu. Sedangkan ghibah adalah menceritakan orang lain pada saat dia tidak ada mengenai hal-hal yang tidak dia sukai, seandainya diceritakan. Ciri khas namimah adalah ada tujuan untuk merusak hubungan baik, namun tidak disyaratkan orang yang menjadi objek pembicaraan tersebut tidak ada di tempat. Ciri khas ghibah adalah objek yang dibicarakan tidak ada di tempat pembicaraan. Selain itu, ghibah dengan namimah itu sama saja. Demikianlah pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, pembahasan singkat mengenai namimah atau adu domba yang harus kita hindari agar kita selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat yang berarti bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

27 belum punya pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

Apa boleh seorang anak naik haji tapi orang tuanya belum pernah pergi haji? Pulang dari sini, kau ambil kain selendang, kau gendong ibumu dari Jakarta jalan kaki ke kota Makkah. Sampai di Makkah kau tawaf 7 putaran, naik ke Bukit Safa, pergi ke Marwah 7 putaran, tahallul.

0: صلى الله العظيم
1: الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤال ومأمول وصلاح الشأن الظاهر وبطنا في عافية وسلامة دافعة لكل شر وجالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يفتح علينا فتوح العارفين وأن الله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ويستر عيوبنا وعيوب المسلمين ويكشف كروبنا وكروب المسلمين وينور قلوبنا وقلوب المسلمين وأن الله الكريم يقضي حوائجنا وحوائج المسلمين حوائج الدنيا والآخرة ويشفي مرضانا وجميع المسلمين على هذه النية وعلى ما نوى به السلف الصالح وعلى ما نوى مشايخنا من نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر النبي وبآل النبي وبأسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، حضرة الكرام المكرمين والمحترمين من الحبائب ومن الشرائف ومن المشايخ والأساتذة الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله، yang sama-sama kita muliakan daripada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan guru-guru, para ustaz-ustaz yang ada, yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat, mustami'in wal mustami'at. Insyaallah mudah-mudahan kita berataan semua berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita sama-sama kepada Allah dengan segala anugerah, limpahan rahmat, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali melaksanakan daripada salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah dan juga diisi dengan kajian ta'lim sambil niat i'tikaf di masjid. Nawaitu an a'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillah ta'ala, dan juga niat menunggu daripada salat isya berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnah, mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah dan diberikan ganjaran pahala yang besar. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti daripada jejak langkah sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhir zaman. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tepatnya pada surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dhalika ad-dinu qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 36, ujar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di dalam ajaran agama kita, agama Islam, di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, maka jumlah bulan tersebut ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan ini fi kitabillah, pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ardh, di saat Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi bulan itu ternyata sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di saat langit dan bumi itu diciptakan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memuliakannya langsung Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini yang mutawaliyat, yang berurut-urutan dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut ini adalah bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Para ulama kita menjelaskan maksud daripada haram itu, salah satu ulama kita menjelaskan seperti Al-Imam Fakhrul Razi, makna daripada haram adalah annal a'mala fihi, sesungguhnya semua amalan-amalan ibadah di dalam bulan haram ini asyaddu, sangat besar pengaruh pahala ataupun sangat berat siksaan bagi orang yang bermaksiat. Ibadah yang dilaksanakan di bulan haram, maka ganjaran pahalanya sangat berlipat ganda. Begitu juga maksiat yang dilaksanakan di bulan haram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini, maka begitu juga sama, sangat sangat pedih azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'ala kulli hal, 4 bulan ini, maka kita pada hari ini berada di pada bulan Muharram, jatuh pada malam, kalau tidak salah malam ini malam berapa?
0: 8 ya. Malam ke-8. Malam besok malam 9. Malam besoknya lagi malam ke-10, malam Selasa. Malam ke-8 malam ini. Ya kah? Berarti kita masuk hari ke-8 daripada bulan Muharram. Bulan Muharram yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal itu memang dimuliakan oleh Allah. Ya kah? Tadi kita nyatakan di dalam Al-Qur'an ujar Allah bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita melihat menengok daripada sejarah yang terjadi pada bulan Muharram yang kita sudah ketahui bersama adalah sejarah di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir 13 tahun ke-13 setelah diangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kerasulan beliau, maka di saat itu Allah perintahkan beliau untuk hijrah ke kota Madinah. Umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul itu pada umur 40 tahun. Umur Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Kalau umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, ini para ulama menyatakan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita itu diangkat menjadi nabi di saat an kuntu nabiyan wa adam bainal ma'i wat turab. Kuntu nabiyan wa adam bainal ma'i wat tin. Kuntu nabiyan wa adam bainal jasadi war ruh. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi itu di saat Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi Adam alaihi salam antara air dengan tanah. Nabi Muhammad sudah jadi nabi. Bainal ma'i wa turab, bainal ma'i wa tin, di antara air dengan tanah, belum dicampur, belum diaduk, belum diproses untuk menjadi manusia, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi nabi. Sehingga para ulama menjelaskan antara proses daripada air dengan tanah yang diproses itu, kemudian belum lagi ditiupnya ruh dari Allah Subhanahu wa taala kepada jasadnya Nabi Adam alaihi salam, maka itu proses sangat lama dan sangat panjang. Kata ulama kita menjelaskan antara jarak daripada proses itu, ada yang mengatakan bi alfai amin, 2000 tahun jaraknya itu daripada kitab-kitab yang disebutkan oleh para ulama mengambil atau mengutip daripada kitab-kitab Taurat ataupun Injil yang terdahulu. Di dalam kitab Maulid Ad-Daiba'i itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi nabi 2000 tahun sebelum Nabi Adam diutus ke dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka waktu umur 40 tahun itu baru pengutusan atau mandat kerasulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Sehingga dari awal kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir, makanya pertanggalan dari tahun ke tahun itu belum menggunakan namanya tahun hijriah. awal tahun tahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut tahun yang kita ketahui apa? Tahun fil, tahun gajah. Karena memang di saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat tahun itu yang paling dahsyat sebuah kejadian di tahun itu, yaitu tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Di saat itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelahiran Nabi Muhammad di saat itu disebut dengan tahun gajah, belum menggunakan tahun Islami atau Hijriah. Maka tahun Hijriah yang kita ketahui itu setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atau Abdullah ibn Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq menjabat berapa? Selama 2 tahun kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun juga belum menjadikan sebuah pertanggalan Hijriah. Jadi Hijriah ini belum ada di waktu kepemerintahan atau kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tahun Hijriah yang kita ketahui itu dikenal ataupun dimulai di saat kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu atas inisiatif daripada Abu Musa al-Ash'ari. Wa ala kulli hal, semua ini sejarah sudah kita ketahui atas pertanggalan Hijriah yang disepakati oleh para ulama. Salah satu pendapat yang paling kuat yang mengusulkan daripada tahun Islam itu dimulai pada tahun, yaitu pada kejadian hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan itu adalah usulan pendapat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan ada juga yang mengatakan pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sehingga kalau kita memperhatikan dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terhitung di saat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah itu kan pada 13 tahun terakhir daripada kerasulan Rasulullah. Kemudian tambah 10 tahun di Madinah, jumlahnya berapa? 10 tambah 13 23. Jadi 23 tahun tambah 2 tahun masa daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, 25 tahun. Hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan 10 tambah 2 12 tambah 5 masa Sayyidina Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu berapa? 17. Makanya oleh para ulama di saat penetapan tanggal hijriah itu, yakah awal penetapan tanggal hijriah, maka di saat itu langsung dihitung 17 tahun Hijriah, awal permulaan tanggal Hijriah. Nah, di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan sebuah kezaliman apapun bentuknya. Fala tazlimu fihin anfusakum, ujar Allah. Di bulan haram ini jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian. Maka kalau menzalimi diri kita saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kita menzalimi orang lain? Maka ini sangat sangat harus kita perhatikan, jangan sampai kita kalah dengan orang-orang kaum kafir, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka semuanya takut di saat datang bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Apabila datang bulan haram ini, maka tidak ada mereka yang andai kata sebelum-sebelumnya mereka bermusuh-musuhan, datang bulan haram mereka berdamai. Damai, akur. Pokoknya kalau misalnya sebelum datang haram Tidak bisa ketemu, pokoknya siap bakalah, bakalahi. Kada kau bertemuan ya kita, pasti bakalah, kalahi. Tapi kalau bulan haram datang, biar mereka sudah ada perjanjian ingin saling membunuh, maka datang haram kada jadi membunuh. Walaupun mereka berkumpul-kumpul berhadap-hadapan, nah itu mereka saking mengagungkannya bulan haram. Kenapa? Karena memang di zaman dahulu, kalau seandainya mereka berani melanggar aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka langsung mendapatkan azab langsung dari Allah, maka mereka tidak berani. Nah, beda kita dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang hamba Allah, umat Rasulullah berbuat sebuah maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazabnya. Ini adalah salah satu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beda dengan sedahulu. Makanya tidak heran kita kalau seandainya di bulan haram pun ternyata kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalah dengan orang kafir Yahudi, kalah dengan orang Nasrani. Kalahnya di mana? Kalahnya kalau orang Yahudi, orang Nasrani datang haram, mereka yang asalnya bakal kalahian, bermusuh-musuhan, bulan haram damai, akur. Tapi kalau kita, kalau kita ini kan kada baharung, sudah bermusuh-musuhan ya, biar haram kah apakah, ya tetap aja kada berawaan, apalagi bulan kada haram. Karena kita tidak memahami bagaimana keistimewaan daripada bulan haram itu, karena kita tidak menyadari bagaimana kehebatan daripada bulan haram tersebut, sehingga Allah menggunakan redaksi Al-Quran yang Allah katakan fala tazlimu anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Berarti kalau kita menzalimi diri kita sendiri, bagaimana kalau menzalimi orang lain? Nah, di sini satu poin yang pertama, maka datangnya bulan haram ini hendaknya jangan sampai kalau kita ada selek sedikit, maka inilah tepatnya waktu untuk kita saling bermaaf-maafan. Karena pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan haram itu sangat besar daripada bulan-bulan yang lain, selain daripada bulan haram. Di bulan haram ini pula, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, ya kan, hijrah itu dimulai atau terjadi akhir ke-13 daripada kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berada di kota Mekah itu terakhir. Kenapa? Karena Rasulullah ini semakin hari semakin tahun, ya kah, semakin banyak orang-orang kafir Yahudi ataupun Nasrani yang ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya memang orang kafir Quraisy tidak ada yang setuju. Mereka senantiasa ingin mengganggu Rasulullah, kemudian menghalang-halangi Rasulullah dengan cara kasar ataupun dengan cara yang lembut. Maka tetap mereka tidak berhasil, sampai Sayyidina Abu Talib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diminta atau yang didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyerahkan Rasulullah. Nah, Rasulullah kalau misalnya hendak apa aja kami beri. Hendak perempuan silakan, hendak harta, hendak kerajaan, hendak tahta, semua akan kami siapkan. Asalkan satu, Nabi Muhammad berhenti untuk berdakwah. Makanya ada ucapan Rasulullah tentang perhentian dakwah beliau itu, ujar Rasulullah, "La wudi'at asy-syamsu 'ala yamini fi yamini wal qamaru fi yasari lama taraktu." Ujar Nabi Muhammad, andai kata mereka-mereka yang ingin menghentikan aku untuk berdakwah itu sanggup mereka meletakkan daripada matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka ini saya tidak bakalan aku menyerah ataupun mundur dengan dakwah yang aku sampaikan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Semakin tahun sampai puncaknya 13 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu semakin banyak orang-orang kafir Quraisy yang ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang kafir Quraisy pun mereka sepakat bermusyawarah untuk menggunakan secara kasar untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membantai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah yang namanya peristiwa hijrah secara paksaan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah beliau, padahal rumah beliau di saat itu kan dikepung. Ini sejarah sebenarnya sudah kita ketahui bersama, tapi tidak salahnya kita ulang sambil kita mengambil manfaat. Mudah-mudahan apabila kita membacakan sebuah sejarah ulama, maka pasti akan diturunkan rahmat. Bagaimana kalau sejarah itu dibaca, yaitu diceritakan tentang sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pemilik daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mengulang daripada sejarah-sejarah ini, kita pun juga mendapatkan daripada curahan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian secara ringkas Rasulullah SAW keluar dari rumah. Para ulama menyebutkan setelah Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah, maka Rasulullah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala melewati Sayyidina Jibril Alaihissalam untuk membacakan sebuah ayat. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat yang kita ketahui di dalam surah Yasin itu, itulah sebuah ayat yang dibaca oleh Rasulullah sebelum Rasulullah keluar dari rumah untuk menuju kota Madinah. Itu mengatakan pada malam hari dan tepatnya pada dekat-dekat subuh. Orang kafir Quraisy sudah siap mengepung di rumah Rasulullah, di depan, belakang, semuanya keliling rumah Rasulullah itu mereka siap. Kalau Rasulullah keluar, selesai. Ternyata Rasulullah keluar dengan amannya berkat membaca ayat ini tadi. Nah, ini juga ayat dinyatakan oleh para ulama sebuah ayat pembungkas, ayat pembungkam. Di saat kita berjumpa dengan musuh, kalau kepepet maka gunakan ayat ini. Ya, kalau kepepet gunakan ayat ini. Ujar guru-guru kita dulu zamannya Belanda, banyak ulama-ulama kita itu berperang dengan seadanya. Ya kah, berperang dengan seadanya. Tapi mereka menggunakan ayat ini, maka musuh kadang-kadang mereka tidak melihat adanya para ulama kita yang berperang. Jadi dengan mudahnya mereka menghancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan negara kita, orang-orang yang ingin merebut negara kita. Orang Belanda itu kalah dengan berkat daripada ulama-ulama kita. Inilah ayat, salah satu ayat, waj'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan ini banyak ya, guru-guru kita mengamalkan. Salah satu almarhum abah kita seorang, ya almarhum abah kita, beliau juga mengamalkan ini dan pernah terjadi gitu ya. Pernah kejadian, jadi beliau sebelum dalam perjalanan jadi kita dari Banjar, dari Amuntai mau ke Banjar, itu waktu itu dalam perjalanan ada razia. Cuman si supir ini rupanya kadang membawa SIM peralatan. Bahasa kitanya ya dadakan sudah berangkatnya, mungkin dadakan di saat itu. Akhirnya melihat razia, ya kah, disuruh membaca waj'alna min baini aydihim saddan. Yang membaca itu siapa? Supir ya. Yang membaca supir. Waj'alna min baini aydihim saddan wa khamsa saddan wa shay'an fa hum la yusrun. Tepat di depan giliran daripada mobil yang ditumpangi ayah kita. Di saat itu polisi seakan-akan tidak melihat sama sekali. Wah. Tapi jangan diamalkan lah. Hati-hati pian, kalau pian bisa ngaja mengamalkan. Bukan masalah lolos, masalah lolosnya yang ada-ada bisa jadi tangkap betulan. La ilaha illallah. Maksudnya ikhtiar pian usahakan terlebih dahulu, SIM jangan ketinggalan, STNK jangan ketinggalan. Itu kan penting. Karena usaha kita kalau misalnya ada darurat apapun, maka baca ayat ini insyaallah dengan berkat ayat ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita selamat daripada bahaya-bahaya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun selamat keluar dengan aman. Ya kah? Selamat keluar dengan aman sampai beliau datang kemudian masuk di dalam gua sur. itu gua tempat persembunyian Rasulullah sebelum beliau ke Madinah, karena khawatir orang-orang kafir Quraisy pasti akan senantiasa mencari Rasulullah menuju Madinah. Makanya Rasulullah mampir dulu ke gunung atau gua Zur. Ini adalah sebuah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah. Maka kata para ulama, ada yang mengatakan sampainya Rasulullah itu di saat masuk kota Madinah, namanya bab masuk di dalamnya kota Madinah itu ada dua pintu kan, kata para ulama ada dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Cuman Rasulullah di saat itu masuk di dalam pintu keluar, artinya Rasulullah itu masuk ke kota Madinah caranya membelakangi gitu loh, ada jalan-jalan yang biasa orang lewati dari belakang. Makanya Rasulullah SAW itu di saat datang ke kota Madinah disambut oleh para sahabat Ansar dan sahabat yang sudah muhajirin, yang sudah mendahului Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Makanya mereka menyambut Rasulullah dengan sebuah syair, tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Jadi min saniyatil wada', saniyah itu adalah tempat nama pintu orang-orang yang melepaskan orang-orang Madinah untuk keluar daripada kota Madinah. Jadi Rasulullah masuk lewat pintu itu, min saniyatil wada'i. Itu ucapan kata para ulama langsung ilham datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahli penduduk orang kota Madinah. Jadi mereka itu spontan, tala'al badru 'alaina. Mereka melihat dari kejauhan itu cahaya yang sangat terang. Rasulullah. Badru 'alaina itu rembulan yang sangat terang. Jadi itu kata para ulama, ucapan yang langsung spontan datang ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Min saniyatil wada'i, yaitu dari pintu saniyatil wada', dari pintu kalau orang-orang kota Madinah ingin keluar maka menuju pintu itu. Nah, sebelum itu Rasulullah berjumpa dengan orang Yahudi untuk kota Madinah. Maka Rasulullah melihat orang Yahudi di saat itu berpuasa. Rasulullah bertanya kepada mereka, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahadza?" Maka orang Yahudi menjawab, qalu hadza yaumun salih. Ini adalah hari yang sangat istimewa, kata mereka. Hari yang sangat luar biasa. Hadza yaumun salih wa hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim. Dan ini hari adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan daripada kaum Bani Israil dari musuh-musuh mereka. Fasama Musa alaihissalam, maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa di hari ini, dan kami pun berpuasa, kata para orang-orang pengikut Yahudi dan pengikut Nasrani, pengikut Yahudi daripada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Ujar Rasulullah, kalau kalian puasa dengan berkat Nabi Musa diselamatkan dan kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musuh yang disebut itu adalah Fir'aun dan tentara-tentaranya. Maka ujar Nabi Muhammad, nahnu ahaqqu biminkum bi Musa. Kalau kalian saja puasa dengan adanya Allah menyelamatkan Nabi Musa tersebut, maka kami ini orang Islam lebih berhak lagi untuk menghargai dan mengutamakan daripada hari ini. Oh, berarti kita itu lebih butuh untuk puasa di hari itu daripada orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi saja berpuasa di hari itu, maka kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa, berarti kita ini lebih parah daripada orang Yahudi. Bukan mengatakan kalau pengen ada puasa pian orang Yahudi kada. Lebih parah. Paham enggak? Lebih parah. Artinya jangan sampai kada puasa. Wajar. Kasar benar gua anu Ustaz Najar. Kayak apa lagi bahasanya emang kayak itu? Orang Yahudi aja puasa. Masa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada puasa? Kalau masalah fadilah, semuanya kita hampir paham. Semuanya kita hampir mengetahui fadilahnya, salah satunya yukaffiru salatal madhiyah. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berpuasa di hari Asyura, hari ke-10 daripada bulan Muharram, Allah akan ampuni dosanya pada tahun yang telah lewat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat wal afiat, dan kita bisa berpuasa di bulan di hari Asyura, tepatnya kalau tidak salah hari Selasa, ya kah? Hari Selasa. Dan kata Rasulullah, khaliful Yahuda, kalau bisa jangan sampai kalian sama puasanya dengan Yahudi. Maksudnya apa? Maksudnya jangan puasa 10 harinya saja. Andaknya kalian harus menyalahi dengan orang Yahudi. Bagaimana caranya? Ujar para ulama, ujar Rasulullah, puasalah di hari 9-nya atau puasa di hari ke-11-nya. kalau bagus lagi 9, 10, 11 itu yang sangat abdal. Kalau kada kawa cukup tasu'a dengan asyura. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dan kita bisa berpuasa sunnah ini. Tujuannya hanya semata-mata ingin mengikut daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita duduk di majlis ta'lim dan kita mendengarkan daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tambahkan hidayah kepada kita, Allah tambahkan takwa kepada kita, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman kita semakin dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan keluarga kita, ke harta kita semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. على هذه النية وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن مشيخنا من الصالحة وإلا حضر الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا في الدين وأغنينا بالعلم. اللهم أغننا بالعلم الزين من حلم وأكرمنا بالتقوى يا الله وجمعنا بالعافية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. مهن مآب قالوا أداء صلاة خلاف إلينا الصراط المستقيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صلوات itu bagian dari takwa. Salawat, siapa yang salawat kepadaku kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat tetap tak putus. Maksudnya kalau Nabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Rasulullah. Dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, diampuni dosa, itu dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari maksiat.

di bawah level dia, dia nggak akan mungkin marah dengan kita. Itu pasti kita lebih baik, rezeki kita lebih baik, level kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik, makanya dia marah. Yang kedua, kalau ada orang benci dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita pagi petang siang malam, padahal kita nggak pernah mikirin dia. Kan indah sekali itu. Dia sering mikirin kita, kita nggak pernah mikirin dia. Dia sampai buat partai untuk memusuhi kita, sampai ngajak anggota geng-gengnya untuk memusuhi kita. Yang ketiga, kalau ada orang membenci kita, apalagi membuat komunitas untuk membunuh kita, mengacaukan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia sedang mengalir ke kita, dan dosa-dosa kita mengalir ke dia. Yang keempat, kalau ada sekelompok orang

0: berita tidak baik, Pak Bayano klarifikasi. Selesai kali klarifikasi, tulisan di WhatsApp sekali, video pendek sekali, bahwa saya tidak seperti yang dituliskan, clear, selesai, serahkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita pikirin, kita capek, anjing menggonggong, tapilah berlari.
1: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riak dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu, itu lembah di neraka.
1: Sholat itu harus dipaksa. Setelah dipaksa, maka akan terbiasa. Setelah terbiasa akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka satu waktu saja tidak dikerjakan, maka diri akan merasa.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya.

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
1: Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."

0: العالمين.
1: Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

0: Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
1: Wallahu a'lam.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim." Ulaika alladziina taqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da shidqin alladzi kaanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya, mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Walladzi qala liwalidayhi uffin lakuma at'idanani an ukhraja wa qad khalat

orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.

0: الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."

0: Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Qala innana al-'ilmu 'inda Allah.

Hud berkata, "Sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh."

Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum 'Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

0: إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal ardha

0: الظَّالِمِينَ.
1: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Fasbir kama qadara ulul azmi minar

0: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu dah.
2: Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalan.

0: enggak gitu.
1: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أبا القاسم جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه ذوي القدر العظيم Amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terlebih nikmat yang berharga, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan yang dengannya kita masih bisa menambah bekal untuk persiapan menyongsong kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di alam akhirat nanti. Dan tentu nikmat yang paling utama, nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengannya kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat lahir dan batin, dan mudah-mudahan juga Allah terima segala amal-amal soleh kita. Dan salawat serta salam terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke golongan umatnya. Dan mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada beliau sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita kepada beliau, karena pernah beliau mengingatkan kepada kita melalui sabdanya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, yang artinya barang siapa yang belum bisa berterima kasih kepada sesama manusia, hakikatnya dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya kita mengucapkan wujud terima kasih kita kepada siapapun yang menyampaikan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Dan tentu tidak ada nikmat yang lebih besar yang kita terima dari si Allah Subhanahu wa taala melebihi nikmat sampainya risalah Islam kepada kita melalui tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya kita berterima kasih kepada beliau. Dan mudah-mudahan dengan solawat yang kita baca kepada beliau, penyebab menjadi jalan syafaat kita kelak di akhirat, di yaumil kiamah. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita syafaatnya. Umat marhumah, umat yang amat sangat dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dimanapun berada, ketika kita menyebut seorang sahabat yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan, tentu gambaran
seorang sahabat Nabi yang banyak keutamaan dan kemuliaan. Yang pertama, beliau termasuk dari golongan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Dari golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian beliau juga sebagai menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau bergelar Dun Nurain, orang yang punya dua cahaya. Apa maksud daripada orang yang punya dua cahaya? Karena beliau pernah menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Sayyidina Utsman bin Affan, seorang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah. Ketika masih hidupnya, Rasulullah sudah memberikan kabar gembira kepada beliau. Beliau termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya akan memasuki surganya Allah. Tentu beruntung orang yang waktu hidup sudah tahu tempatnya kelak di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, tidak ada satupun dari kita yang sudah dijamin waktu kita hidup kita ada orang yang memberitahu kita, kamu penghuni surga pasti ya. Tapi semuanya insyaallah ya. Tapi ini benar-benar jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga termasuk sahabat yang sangat dermawan. Luar biasa. Di antara sahabat-sahabat, beliau salah satu sahabat yang dermawan. Bahkan satu-satunya sahabat yang masih punya rekening di bank sampai sekarang, Sayyidina Utsman bin Affan. Subhanallah. Dan semua kekayaan beliau melalui rekening beliau yang sudah berumur 15 abad tadi, yang berbentuk wakaf, semuanya digunakan untuk Allah dan Rasulnya. Ini tentang sedikit tentang gambaran siapa Sayyidina Utsman bin Affan. Dan beliau juga termasuk salah satu di antara 4 khulafaur rasyidin, orang yang menjadi pemimpin yang bergelar Khalifah Ar-Rasyidah, Khulafaur Rasyidin, yaitu pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. 15 abad yang lalu beliau berpesan kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innal mu'min, sesungguhnya setiap orang yang beriman, fi sittati anwa'in minal khauf, dalam keadaan memiliki 6 kekhawatiran, 6 ketakutan. Apa yang dimaksud oleh sahabat Utsman bin Affan kekhawatiran yang harus diwaspadai oleh setiap orang yang beriman? Kekhawatiran yang pertama, min kibalillah. Kekhawatiran yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman tentu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya sampaikan tadi, Rasulullah sudah menjamin Sayyidina Utsman waktu hidupnya min ahlil jannah. Sedangkan kita, kita benar sudah beriman, tetapi belum ada satupun orang yang menjamin kita, kamu pasti masuk surga. Maka setiap orang yang beriman harus punya rasa khawatir. Kekhawatiran pertama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang tadi kelak Allah akan tutup umurnya dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Tidak ada satupun yang tahu. Maka kita sebagai orang yang beriman harus khawatir. Bahkan Allah sendiri mengingatkan kepada umatnya dalam sabdanya dalam surat Al-A'raf ayat 99, Allah berfirman,
afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka sudah merasa aman dari azab Allah? Jangan sampai kita yang sudah merasa beriman sudah aman dari azab Allah. Aku orang beriman sudah pasti surga. Aku orang yang beriman sudah pasti Allah akan mematikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Artinya dalam dirinya tidak ada rasa khawatir kalau Allah tutup umurnya di saat Allah mencabut nyawanya dalam keadaan su'ul khotimah. Maka perlu kita, walaupun kita sudah beriman, walaupun sudah mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sepantasnya kita harus merasa khawatir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kekhawatiran tadi akan kita ungkapkan dengan banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu takut kepada Allah beda dengan takutnya seorang kepada hewan atau binatang buas. Kalau kita takut kepada binatang buas, tentu caranya dengan kita menjauhinya, kita menghindarinya. Tapi takut kepada Allah justru sebaliknya. Orang yang takut kepada Allah justru ia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat takutnya seorang beriman kepada Allah, takut kalau Allah mengambil rasa kasih sayangnya daripadanya. Ia takut Allah ambil hidayah dari dirinya. Ia takut Allah mengambil rahmat, Allah, ia takut Allah mengambil petunjuk dari dirinya. Dan banyak hal-hal yang ditakuti oleh orang yang beriman, yang dengannya bukan ia menjauh dari Allah, tetapi semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita yang sudah beriman merasa aman dari makarnya Allah, dari tipu daya Allah, dari azabnya Allah. Karena kita yakin sebagai orang yang beriman, yang sudah bersyahadah, hakikatnya kita semuanya telah memiliki kunci surganya Allah. Apa kunci surganya Allah? Yaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua kita sudah memiliki kuncinya surga. Maka kewajiban kita tentu agar kita menjaganya. Jangan sampai kunci yang sudah kita miliki pada saatnya nanti akan hilang. Waktu meninggal ia tidak bawa untuk ketika menghadapi kehidupan akhirat. Ketika ia meninggal lupa, ia membawa kunci surga tadi, yaitu kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak orang yang waktu sakaratul maut tidak mampu memegang erat kalimat tauhid, tidak bisa memegang erat kunci surga yang telah ia miliki, karena waktu hidup ia kurang bisa menjaganya, kurang bisa merawatnya. Mungkin bisa jadi kuncinya hilang atau patah atau karatan. Kalau masih karatan mungkin masih bisa selamatkan, dibersihkan karatannya. Tapi kalau sudah sampai hilang atau patah atau digadekan, wal iyadu billah, na'udzubillahi min dalik. Ini kekhawatiran yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, bahwa setiap orang yang beriman jangan ia merasa aman dari azab Allah. Ia terus menjaga hubungannya dengan Allah. Takut kepada Allah bukan berarti menjauh, tetapi semakin mendekat dan semakin mendekat, dan memperbanyak doa dan amalan yang membuatnya semakin disayangi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seperti yang kita sering mendengar kisah-kisah dahulu, betapa mereka orang-orang yang sudah disaksikan oleh masyarakat sebagai ahli ibadah, bahkan sebagai seorang ulama. Contohnya dalam hadis Rasulullah, ada seorang rahib dari Bani Israel yang telah beribadah 200 tahun, tapi sehari sebelum meninggal Allah balik nasibnya. Yang tadinya ia calon penghuni surga, tapi Allah kemudian balik di akhir hayatnya beramal dengan amalan calon penghuni neraka dan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Dan kita juga tidak tahu, maka jangan kita menghinakan orang lain. Khawatir, kalau kita menghinakan orang lain, Allah akan balik nasibnya. Orang yang tadinya beriman meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman. Orang yang tidak, yang tadinya ia hina sebagai orang yang fasik, bahkan orang yang tidak beriman, bisa jadi Allah berikan anugerah hidayah saat ia meninggal, meninggal dalam keadaan membawa iman. Maka ini harus kita pelihara, tumbuh kembangkan dalam hati kita perasaan takut dan merasa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat para tukang sihir Fir'aun, dalam satu tafsir jumlah mereka ratusan, yang bahkan mulai kecil sudah dididik bersekutu dengan setan. Artinya seumur hidupnya memang bersekutu dengan setan. Tapi lihat, ketika saatnya kemudian mereka berhadapan dengan Nabi Musa, kemudian Allah tampakkan mukjizat Nabi Musa, dan tidak satupun yang ragu dari tukang sihir Fir'aun ketika melihat mukjizat Nabi Musa tongkat menjadi ular, karena melihat tukang sihir tahu ini bukan sihir, artinya benar-benar tongkatnya Musa ketika dilempar menjadi ular, dan ular yang punya jiwa dan punya ruh. Adapun tukang sihir ketika mereka melempar tali, ranting yang kemudian mereka sihir mata-mata manusia, padahal di mata tukang sihir tali tetap tali, ranting tetap ranting. Hanya manusia-manusia yang melihat seolah-olah itu ular yang bergerak, padahal itu adalah rekaan daripada tukang sihir. Tapi ketika Nabi Musa melempar tongkatnya kemudian menjadi ular yang benar-benar punya ruh, maka mereka pun serentak mengucapkan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Lihat, orang yang seumur hidupnya bersekutu dengan setan, akhir hayatnya meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan berapa banyak dalam riwayat disampaikan oleh Rasulullah, orang yang dulunya ahli ibadah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka Sayyidina Utsman mengambil dari pelajaran ini dan memberikan nasihat kepada kita, nasihat yang luar biasa berharganya. Hendaklah kita khawatir dari kehendak Allah. Jangan merasa kita sudah aman, aku sudah beriman, surga sudah pasti, aku sudah sholat 5 waktu, surga sudah pasti, tetanggaku yang tidak pernah sholat dia neraka. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menghina orang lain. Jangan-jangan kalau ada orang yang menghina saudaranya, jangan-jangan di akhir hayatnya Allah balik nasibnya. Orang yang dihina menjadi mulia, dan orang yang menghina dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, nasihat Sayyidina Utsman yang kedua, min kibalil hafadah, dari sisi malaikat hafadah. Kita tahu bahwasanya kemanapun kita pergi tidak lepas dari pantauan malaikat yang kita kenal, yaitu Raqib dan Atid. Dua malaikat ini yang senantiasa tidak luput, senantiasa mencatat apa yang kita kerjakan, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Malaikat ini tidak pernah memisahi kita. Setiap manusia punya dua malaikat yang mendampinginya, yang mencatat segala
apa yang ia perbuat selama hidup di dunia ini. Maka kita khawatir, kita khawatir jangan-jangan kita pernah berbuat maksiat, berbuat dosa, yang kemudian kita lupa meminta taubat kepada Allah, kita lupa meminta ampun kepada Allah, sehingga catatan maksiat kita tidak terhapus dari catatan malaikat hafadzah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qaf ayat 18, Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap dari mulut kita ucapan, kata-kata, bahkan keluhan, kecuali ada malaikat yang mencatatnya, yaitu malaikat Raqib wa Atid. Dan ayat yang lain mengatakan, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surat Al-Anfitar ayat 10 sampai ayat 12. Nah, sesungguhnya pada diri kalian ada malaikat yang menjaga, yang mencatat segala perbuatan kalian, malaikat yang mulia, kiroman katibin, yang tugas mereka mencatat apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita ucapkan, karena ia senantiasa mengetahui apa-apa yang kalian lakukan, termasuk keluhan, termasuk keluhan. Maka dalam satu riwayat, Imam Tawus pernah berkata, beliau mengutip ucapan Imam Ahmad, yaktubul malaku kulla syai'in hattal anin. Sesungguhnya malaikat pencatat, yaitu Raqib dan Atid, mencatat setiap ungkapan kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita, bahkan termasuk hal-hal yang sifatnya keluhan, waktu kita sakit, waktu kita sakit, aduh, ini termasuk keluhan. Apakah keluhan ini bisa menjadikan itu mengeluarkan dia dari kesabaran, dari sakitnya? Maka malaikat mencatat itu. Maka jika kita sakit, maka alangkah baiknya jika kita menyebut nama Allah, karena bagaimanapun umpamanya, dengan keluhan apapun, jika itu tidak meringankan, lebih baik kita gunakan dengan menyebut lafal kalimat jalalah, menyebut nama Allah yang agung, astagfirullah, sambil kita merenung, mungkin sakit yang Allah timpakan kepada diriku ini karena perbuatan dosaku yang pernah aku lakukan di masa lalu. Mudah-mudahan dengan sakit ini Allah mengampuni dosa-dosaku. Jika kiranya seorang sakit tadi sudah tidak punya dosa, bisa jadi penyakitnya tadi akan meningkatkan, meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beriman, yang bersabar, ketika Allah timpakan ujian dengan rasa sakit, tidak banyak mengeluh kepada manusia, tetapi langsung mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak doa, atau minimal paling tidak ketika dia mengeluh, keluhannya keluar kata-kata, kalimat-kalimat thayyibah. Karena apapun yang kita keluarkan dari ungkapan kita akan dicatat oleh malaikat. Kan kelihatan, keluhannya keluhan orang yang tidak sabar, atau keluhan, jangan-jangan keluhan sakit saja. Kalau mungkin karena keluhan sakit saja mungkin suatu hal yang wajar, tapi kalau keluhannya menunjukkan dia orang yang tidak sabar, ini khawatir akan mengurangi hal-hal yang seharusnya kita mendapatkan nilai pahala kesabaran, terkurangi karena keluhan-keluhan tadi. Maka kata Imam Tawus tadi, Imam Tawus mengatakan, bahkan Imam Ahmad ketika saat belum meninggal, saat dalam kondisi sakaratul maut, ketika sakit mendera beliau, tidak terucap kata dari mulutnya
yang sifatnya keluhan tadi. Ini disaksikan oleh Imam Taus tadi, falam ya'in Ahmad hatta mata rahimallah. Maka beliau tidak menyaksikan Imam Ahmad ngeluh sampai beliau meninggal dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari catatan Raqib dan Atid. Kalaupun ada kehilafan, ada kesalahan yang pernah kita lakukan, cepat-cepat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tersisa dalam catatan kita ketika meninggal, kecuali Allah sudah hapuskan catatan-catatan keburukan dan kemaksiatan kita. Maka setiap orang yang beriman hendaknya dikhawatir. Khawatirnya apa? Aku khawatir ketika aku meninggal masih tersisa catatan keburukanku, catatan maksiatku, catatan dosaku yang ditulis oleh malaikat, dan aku belum bertaubat daripadanya. Maka mari dalam nasihat yang kedua ini, agar kita banyak-banyak memohon kepada Allah, meminta ampun Allah dari keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan di masa lalu, dosa-dosa kita di masa lalu, maksiat yang kita perbuat di masa lalu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah hapus dari catatan malaikat yang mencatat keburukan-keburukan kita. Kemudian nasihat beliau yang ketiga, min kibalis syaitan. Tentu makhluk yang tidak patut kita untuk berteman dengannya. Bahkan Allah sudah mengingatkan kepada kita umat Nabi Muhammad, kepada umat Islam, Allah berfirman, inna syaitan lakum adu. Sungguh syaitan itu bagi kalian, hei anak cucu Adam, dan khususnya kepada kita umat Nabi Muhammad, adu, sesungguhnya dia adalah musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwa. Karena sudah aku sampaikan, hei manusia, setan ini musuhmu, maka jadikan setan benar-benar menjadi musuhmu. Ini Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, jangan engkau dekat-dekat setan, jangan engkau dengar nasihat setan, karena dia sungguh musuhmu yang paling nyata. Tetapi yang terjadi, ia justru menjadikan setan menjadi sahabatnya. Waliyadzubillah. Allah sudah ingatkan, sungguh beruntung kita umat Nabi Muhammad. Apapun yang terjadi di dunia ini sampai hari akhir nanti sudah Allah sampaikan, Allah sudah mengingatkan. Bahkan kita tahu dari sejarah, sejak Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian memerintahkan malaikat yang hidup bersama malaikat waktu itu, seorang yang bernama Iblis, agar sujud kepada Nabi Adam, fasajadal malaikah, maka bersujudnya malaikat semuanya illa Iblis, kecuali Iblis aba wastakbaro, dia sombong, takabur dan sombong. Bahkan ketika Allah bertanya, hei Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud sebagaimana para malaikat sujud kepada Adam, padahal aku yang menyuruh. Maka Iblis punya alasan, ya Allah, bagaimana aku sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah. Iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, khalaqtahu min tin wa ana min nar. Engkau ciptakan Adam dari tanah dan aku engkau ciptakan dari api. Disitulah Iblis merasa sombong dan takabur. Bahkan ketika Allah menyuruh Iblis untuk sujud pada Adam, aba wastakbaro, enggan, dan ia merasa takabur. Sejak saat itu kemudian Allah laknat Iblis. Nah, karena gara-gara Adam Iblis dilaknat, maka Iblis pun bersumpah, fabi izzatika, ya Allah, dengan keagunganmu, ketinggianmu, la ughwiyannahum ajma'in, aku bersumpah atas ketinggianmu, ketinggian zatmu,
aku akan menggelincirkan semua anak-anak cucu Adam. Ini tekadnya iblis dan bala tentaranya, mereka sudah bersumpah. Ketika Allah melaknat iblis, mereka pun berusaha untuk menggelincirkan anak-anak cucu Adam semuanya. Ajma'in, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang engkau ikhlaskan. Berat, kalau kita mau merenungi kehidupan, berat sebenarnya. Rasulullah sudah menyampaikan 15 abad yang lalu tentang mereka orang-orang yang calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, ingat kalau kita merenungkan hadis ini rasa-rasanya sulit untuk bisa menggapai surga. Rasulullah sudah menyampaikan sebuah hadis qudsi, nanti pada hari kiamat Allah memanggil Nabi Adam, hai Adam, inna Allah ya'muruka an tukhrija min durriyatika ba'san ilan nar. Qal ya rab wa ma ba'sun nar? Qala min kulli alfin arahu. Qala tis'umi'atin wa tis'atu wa tis'ina fahina idin tadul hamil hamlaha wa yasibul walid. Ketika Allah panggil Nabi Adam, hei Adam, ambil dari anak cucumu sebagian ke neraka dan sebagian ke surga. Maka berkata Adam, ya Allah, labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, berapa yang aku giring ke neraka dan berapa yang aku giring ke surga, hei Adam, kata Allah, dari 1000 anak cucumu giring 999 ke neraka, 1 yang ke surga. Bayangkan, berarti penghuni surga dan penghuni neraka dari anak cucu Adam berbanding 1000 banding 1. Ngeri kita merenungkan hadis ini, ngeri kita. Jangankan masuk surga, lomba kelereng saja kalau 1000 orang musuh kita, tidak ada harapan juga kita menang. 17 Agustus sana, lomba karung saja lawan kita 10 saja, berat ya. Ini surga. Maka ketika Rasulullah menyampaikan berita ini tentang perbandingan penduduk surga dan penduduk neraka dari kalangan umat, atau penduduk neraka dan surga dari cucu-cucu Nabi Adam yang 1000 banding 1, para sahabat menangis semuanya. Ya, khawatir mereka. Kalau zaman Rasulullah kan sudah ada 10 sahabat yang sudah diberitahu, diberi kabar gembira Rasulullah, 10 orang ini calon penghuni surga, sudah pasti. Tentu yang lain dalam hatinya, jangan-jangan aku ini menjadi tumbalnya Abu Bakar. Karena satu Abu Bakar yang menjadi tumbalnya 999 anak cucu Adam. Maka para sahabat menangis, menangis semuanya. Takut menjadi tumbalnya Abu Bakar, takut menjadi tumbalnya Umar, takut menjadi tumbalnya Utsman, takut menjadi tumbalnya Ali, takut menjadi tumbalnya yang lain-lainnya. Berarti dengan 10 orang tadi sudah berapa? Kalikan 1000, berarti sudah 9000 dari mereka calon neraka. Menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudian kepada mereka memberikan kabar gembira. Artinya setiap orang yang beriman insyaallah dari kalian setiap orang yang beriman adalah yang satu tadi. Adapun sisanya akan dipenuhi oleh keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi juga jangan kita terburu senang, jangan tergesa-gesa senang. Satu ini memang kita ada harapan yang satu tadi. Tapi itu tadi, jangan sampai kita yang sudah punya kunci surga kemudian kita tidak merawatnya. Jangan sampai orang yang beriman sudah dipegang kunci surganya, ketika meninggal kuncinya hilang. Ketika meninggal kuncinya patah. Ketika meninggal kuncinya tergadaikan. Itu yang kita khawatirkan. Rasulullah sudah menyamin, insya Allah semua orang yang beriman, bahkan beliau sendiri satu-satunya nabi yang berani
menjamin kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Semua kecuali yang enggak mau. Nah, siapa yang enggak mau nih? Ya, siapa yang ikut Rasulullah dalam artian beriman kepada beliau, menjalankan syariatnya, berarti memang dia orang yang mau masuk surga. Yang tidak mau berarti dia yang tidak mau masuk surga. Dan ternyata dalam kehidupan ini tidak mudah untuk bisa selamat dari tipu daya setan. Dulu Guru Bakri ketika beliau masih sehat, masih hidup, rutin acara di Islamic Center ini sebulan sekali. Saya mendengar dari ceramah beliau menyampaikan namanya iblis ini tidak pernah ridho dengan orang yang beriman. Sampai kapanpun ia kejar, iblis tidak pernah istirahat. Rasanya tidak mau dia tidur, karena melihat masih ada orang yang beriman di atas muka bumi ini. Segala upaya dan daya dia usahakan. Dan iblis punya bala tentara. Kata beliau, saya ingat ucapan beliau mengatakan di kitab Marakil Ubudiyah, bahkan ketika seorang dalam keadaan sakaratul maut, tentu orang yang mati orang yang beriman. Kalau orang yang beriman tidak dipikirkan sudah, cukup satu setan mendampingi cukup sudah. Tapi kalau orang yang beriman ini, bagaimana iblis dengan daya dan upayanya supaya bisa menggelincirkan orang yang beriman tadi sehingga ia meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Memang dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan setiap orang yang sakaratul maut nanti akan didatangi oleh iblis yang berbentuk entah ibunya yang telah meninggal atau bapaknya yang telah meninggal. Kalau bapak ibunya masih hidup, mungkin dalam bentuk neneknya atau kakeknya. Dan beliau menyampaikan orang yang sakaratul maut dalam keadaan lapar yang bersangatan dan haus yang bersangatan. Bahkan digambarkan oleh beliau, seandainya air lautan yang ada di dunia ini dijadikan air minuman yang menyegarkan, kemudian diberikan kepada orang yang sakaratul maut tadi, seandainya dia mampu meminum air itu semuanya, itu pun tidak akan mampu menghilangkan rasa hausnya. Pun demikian dengan makanan yang demikian banyak. Maka ini ujian yang berat bagi kita. Ya, mudah-mudahan kita yang biasa puasa Ramadan, ini hikmahnya puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah yang lainnya bisa membuat kita sabar ketika sakaratul maut. Karena nyata, kalau orang yang beriman mampu bertahan dengan imannya. Ada kisah nyata ini. Karena orang meninggal dalam kondisi masing-masing, ada orang yang mati karena sakit, ada orang yang mati karena hutang, ada orang yang mati karena bermacam-macam cara. Ada tetangga kami, orangnya luar biasa, untung dia punya iman yang luar biasa. Saat sakaratul maut, setengah hari ia teriak-teriak tidak mau, sehingga keluarganya berpikir, apa yang dikatakan oleh ayahanda, tidak mau, mulai pagi sampai teriak-teriak. Kemudian ketika siang sudah kelelahan kelihatannya dia, datang ulama yang mengunjungi tadi, maka keluarga itu meminta kepada ulama tadi untuk menanya kepada bapaknya, apa yang ia katakan dengan tidak mau tadi. Maka ulama tadi bertanya kepada bapak yang sakaratul maut tadi, bapak sudah mulai agak tenang beliau, apa yang bapak katakan tadi kok teriak-teriak tidak mau. Ternyata beliau mengungkapkan waktu itu ada orang yang datang. Jadi perlu diketahui, bapak ini sudah divonis oleh dokter kanker stadium 4. Artinya sudah tidak ada harapan lagi, sudah angkat tangan dokter. Saat itulah iblis datang. Maka ia teriak-teriak tidak mau. Apa yang katakan? Ternyata benar, ia didatangi oleh iblis tadi yang menyamar menjadi seorang tabib. Tapi tentu tabib tadi tidak mengucapkan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum pasti tabib beriman ini. Tidak. Dia mengatakan, dan bahkan ia menjamin, hei bapak, maukah engkau sembuh dari penyakitmu? Tentu, siapa? Apalagi yang sudah penyakit stadium 4, yang dokter sudah angkatan, pasti kalau ada orang yang datang kepada kita memberikan jaminan, tentu kita sangat mau sekali. Tapi syaratnya
tinggalkan Muhammad. Tapi tadi mengatakan tinggalkan Muhammad, maka bapak tadi menjawab tidak, tidak mau, berarti bapak ini kuat imannya. Subhanallah, ini contoh. Ya. Nah, kata Guru Bakri tadi apa? Iblis tadi akan membawa 7 gelombang pasukan setannya. Ya. Ya. Kita tahu, ya, setan itu bisa berbentuk dan berubah menjadi apa saja. Ya. Kalau malaikat hanya bisa berubah kepada hal-hal yang baik. Ya. Manusia-manusia yang baik, seperti sahabat, ada malaikat yang menyerupai seorang sahabat. Nggak ada ceritanya malaikat berubah menjadi babi, menjadi kera, nggak ada. Tapi kalau setan bisa berubah menjadi apa saja. Bahkan kalau ada orang yang waktu hidup termasuk orang yang pencinta dunia, maka iblis akan datang dan memerintahkan setan-setan pengikutnya tadi dalam gelombang pertama jumlahnya 70.000. Mungkin setiap setan akan berbentuk perhiasan, entah kalung, entah liontin, entah gelang emas, dan berbentuk perhiasan-perhiasan yang mahal. Maka jika tawar-menawar tadi diterima, asal engkau mau meninggalkan Muhammad sebagai bapak tadi, bayangkan bapak tadi teriak-teriak tidak mau, tidak mau, ternyata memang benar, iblis menawarkan kesembuhan, tapi syaratnya tinggalkan Muhammad. Kalau benar-benar kemudian iya, deal, jadi, mau menerima ajakan iblis tadi, aku akan sembuhkan kamu, tapi dengan syarat tinggalkan Muhammad. Maka jika ia mengucapkan iya, aku tinggalkan Muhammad, iblis tahu kapan orang ini akan dicabut oleh malaikat maut. Maka orang tadi jika menerima tawaran iblis meninggalkan Muhammad, artinya meninggalkan iman dan Islamnya, maka ia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Berat ini, berat. Iblis tidak main-main. 7 gelombang pasukan beliau bawa. Pasukan pertama berjumlah 70.000. Tidak sanggup menggoda si orang yang sakal maut. Datang gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, sampai gelombang ketujuh. Kalau ternyata 7 gelombang gagal untuk menggelincirkan iman orang yang sakal maut, maka terakhir iblis yang langsung akan turun tangan. Mungkin dia akan berubah menjadi seorang syekh. Iblis bisa berubah menjadi syekh, seorang ulama yang besar bolangnya. Maka aku wasiatkan kepada kamu, hei, anakku, tinggalkan agama Muhammad. Jika itu diterima, maka na'udzubillah ia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ingat kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika beliau sedang mengajar, tiba-tiba ada matahari, selain matahari yang cahayanya melebihi cahaya matahari, dan ia pun mengucapkan, hei Syekh Abdul Qadir Jilani, hari ini aku halalkan yang aku telah haramkan, dan aku haramkan yang telah aku halalkan. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang yang berilmu luas, sudah dapat meyakini yang berkata ini pasti iblis. Maka dia pun sambil mengatakan, ikhla' ya la'in, pergilah engkau yang terlanat, karena beliau dengan ilmunya tahu bahwasanya yang berkata tadi bukan Tuhan tetapi iblis. Bahkan termasuk orang yang tidak pernah belajar ilmu tauhid, yang hanya tahu bahwasanya salah satu nama Allah dan Nur, ini bahaya juga. Tidak pernah belajar ilmu tauhid, yang ia pernah dengar Allah namanya An-Nur, betul kan? Ada nama Allah An-Nur, Allahu Nur samawati wal, kemudian waktu sakaratul maut datang iblis menyamar menjadi cahaya sebagaimana yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Jalan tadi, ini aku adalah Nur, aku Tuhanmu. Maka orang tadi yang tak pernah belajar sifat 20 ya terima saja, ya. Maka ia menyembah, padahal yang ia sembah adalah iblis. Dan saat itu Allah cabut nyawanya melalui malaikat maut dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Baru 3, insya Allah mudah-mudahan jika ada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan 3 nasihat sisa daripada nasihat
Sayyidina Utsman bin Affan yang sungguh nasihat ini nasihat yang amat sangat dalam, yang insya Allah jika kita jalankan, insya Allah kita akan selamat dalam kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitan minasyaitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighar wa li mashayikhina wa li mu'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. ربنا هب لنا وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وفق الأقوام الطريق والسلام عليكم.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS (Quick Response Indonesian Standard). Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 0281 224.

0: ada empat pokok yang diprioritaskan untuk dibasuh dalam wudhu. Ada empat. Perhatikan baik-baik. Empat pokok ini sifatnya wajib. Bila Anda memiliki air yang sangat terbatas, tidak terlampau banyak, di perjalanan tidak menemukan air yang cukup banyak, ukurannya hanya segelas ini misalnya, baik, dan Anda cukup untuk minum pada misalnya jatah air yang lain, atau misalnya ada gelas-gelas air untuk yang lain untuk minum, ada sebagian bisa digunakan untuk wudhu cuma segini volume airnya, fokus. Maka jika masih ada air bisa digunakan, cukup membasuh yang empat ini, maka jangan dahulukan tayamum. Dahulukan yang empat ini dulu. Jelas ya? Maka dahulukan yang empat ini dulu sebelum kita memilih untuk tayamum. Tayamum itu babnya belakangan. Sepanjang airnya masih bisa digunakan, cukup untuk yang empat, maka ini dahulukan. Apa yang empat itu? Satu, faghsilu wujuhakum, wajah. Satu-satu. Saya langsung praktekkan. Perhatikan sini. Yang disebut wajah itu adalah tampak depan dari kepala, mulai dari kening ini turun ke bawah ini, termasuk mata, sela-sela ini, fokus, sampai ke dagu sini bawah. Dan mohon maaf sebentar, ikhwan laki-laki, teman-teman yang ada jenggotnya, termasuk dengan menyelai-nyelai jenggotnya. Maaf sedikit aja, sedikit saya tekankan, hukum jenggot itu sunnahnya memelihara, bukan menumbuhkan. Jadi kalau teman-teman ada jenggot, rawat dengan baik, yang rapi, merapikannya. Tapi kalau belum ada jenggot atau tidak punya jenggot, tidak usah maksa. Tidak usah beli timun, beli arang, gosok-gosok, tidak. Ini sedang apa mas? Sunnah. Bukan. Sunnah itu merawat, ya, merapikan. Baik. Dan area bawah di sini, masuk di bawah telinga di sini, ya, bagian dari dagu yang paling bawah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Saya mau simpan mic ini supaya mudah mempraktekkan dengan kedua lapak tangan. Fokus baik-baik.
1: Terdengar suara saya?
2: Ya.
1: Terdengar?
2: Ya.
1: Baik. Sekarang lihat baik-baik ya. Perhatikan. Sebentar.
0: Bahasa Al-Qurannya pertama, untuk membasuh wajah menggunakan kata ghassala. Perhatikan baik-baik, faghsilu pakai ghassala. Ini untuk wajah menggunakan ghassala. Ghassala itu mengambil airnya dan dibasuhkan ke tempat yang akan dibasuh, ditumpahkan ke tempat yang akan dibasuh. Contoh, kita mohon izin misalnya, saya ilustrasikan mengambil air langsung dari keran misalnya. Saya minta bantuan. Izin Pak, sebelah sini saja. Ini misalnya kerannya, ya, begini. Ini alhamdulillah kalau kerannya agak
1: cek,
0: tinggi ya. Kalau kerannya rendah,
1: kita turunkan.
0: Baik, fokus baik-baik. Ini misalnya kerannya. Kemudian kita akan berwudu. Lihat baik-baik. Ambil airnya. Saya belum bicara boros ya. Saya bicara ambil wudu dulu. Ambil airnya. Kemudian ghassala, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Kemudian kita tumpahkan di wajah. Kemudian saya turunkan, lihat baik-baik. Saya tumpahkan ini, sini. Nah, perhatikan sekarang. Ini ada jemari, satu yang telunjuk. Ini diusahakan kita fungsikan dengan baik dengan membersihkan ujung-ujung mata di sini. Jelas ya? Sehingga kotoran bisa dibersihkan dengan baik. Yang kedua, yang jempol, ini kita gunakan untuk membasuh yang bagian belakang di sini. Ya, diambil airnya, tumpahkan di wajah seperti ini. Kemudian basuh yang belakangnya. Yang ada jenggot kita kemudian selai-selai. Paham ya? Baik. Berapa kali? Nah, lihat baik-baik. Tiga itu adalah batas maksimal. Bila sekiranya basuhan pertama dan kedua itu menjangkau bagian tubuh yang harus dibasuh. Kalau pertama satu kali saja bisa kita rasakan sudah sampai keseluruhan terbasuh, maka itu bisa dianggap cukup. Jelas ya? Jika dirasakan belum cukup, tambah yang kedua atau atau jika kita ingin lebihkan kebaikannya sampai yang ketiga, itu tidak ada masalah. Dan Nabi pernah berwudu dengan dua kali, tidak ada masalah di situ. Jelas? Tapi jangan sampai empat dan seterusnya. Karena hadisnya mengatakan, فَمَنْ زَادَ فَقَدْ أَصَابَ الْقَاسِمِ. Siapa yang sengaja menambahkan, melebihkan, sehingga muncul aspek boros di situ pada akhir, dia telah melawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bermaksiat kepada Nabi. Paham di sini? Baik, sekarang ini baru bagian yang pertama. Ketika masuk bagian yang kedua, kerannya kita perbaiki dulu, jika turun, baik. Seperti ini. Baik, yang kedua, setelah wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Bapak boleh duduk sebentar supaya tidak capek. Sekarang perhatikan sini. Mana tangan? Lihat. Lihat baik-baik Bu ya, Pak ya. Di dalam fikih itu beda kalimatnya dengan pengucapan kalimat biasa. Kalau kalimat biasa disebutkan tangan itu disebut dengan yadun, yad. Dari sini ujung finger, jari-jari sampai ke sini. Ujung sini. Dekat ke bahu, ini tangan, iyad bahasa Arabnya, iyad. Tapi kalau Anda nanti membaca dalam fiqih, Masya Allah, diksi Al-Quran dan hadis itu spesifik ketika memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan. Nah, akan disebutkan bagian fungsi-fungsi dan batasnya. Contoh, ini iyadun sampai sini. Tapi kalau sampai sini, ini mirfaq namanya, siku. Jamaknya marafiq. Kalau sampai sini, ini sa'id namanya. Pangan. Kalau sampai sini pergelangan, ini rusuhun namanya. Kalau yang ini saja, ini kafun namanya. Kalau yang ini saja, ini asabi' namanya. Kenapa saya terangkan kalimat-kalimat ini? Karena nanti kalau dalam fungsi fikih ibadah, itu akan spesifik disebutkan batas-batasnya. Misal, Anda sholat bertakbir An-Nasa'i nomor hadis 886. فَوَضْعَ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَ يَدْنِيَ كَفْ. Maka letakkan telapak tangannya yang kanan di punggung yang kirinya, letakkan di dada. Jadi begitu mengangkat, Allahu Akbar. Batasnya di sini. Boleh, kata Nabi, rusuhan, pergelangan ketemu pergelangan. Jadi di sini boleh, di sini juga pergelangan kanan bertemu pergelangan kiri di sini. Tapi mohon maaf ya, kalimatnya pakai fa. Fa itu cepat, Allahu Akbar. Bukan diukur Allah. Amin. Boleh sa'id ke sini. Boleh sampai sini. Tapi dilarang mirfaq sampai sini. Ini dilarang oleh Nabi. Jangan bertakbir seperti orang sombong. Jangan bersedekap seperti orang sombong, kata Nabi. Ini cuma kiasan. Dilarang kita sampai ke sini, sampai sini saja. Ya, kan kalau sedang ada proyek. Ah, ini ya. Ah, ini enggak boleh dibawa dalam salat, ya. Baik, jadi cuma sampai sini saja. Jelas ya? Baik, fokus. Wudu batasnya hanya sampai sini. Marafiq, ya, marafiq hanya sampai sini. Sekalipun dilebihkan, tidak boleh berlebihan sampai sini misalnya. Ya, melebihkan sedikit dari sini untuk memastikan jangkauan semua sampai siku kena. Bukan ingin sekedar lebih lewat, bukan. Ya, jadi batasnya sampai siku. Dan lihat bahasa Qur'annya menggunakan ila. Ila itu harfu ghoyah, memulai sesuatu sampai tujuannya, bukan dari tujuan ke asal, tapi dari asal ke tujuan. Kata Qur'an, basuh tangan sampai siku, asal tujuan, bukan tujuan ke asal. Jadi ketika kerannya kemudian mulai akan kita basuh, ya, lihat dengan airnya, ambil air. Ini asalnya tangan sampai siku. Airnya ambil, tumpahkan dari tangan sampai siku. Bukan siku ke tangan begini. Jadi bukan kerannya dibuka, sikunya dibeginikan. Ya, kalau aspek fikih yang benarnya, itu diambil dari sini sampai ke sini. Ada yang berpendapat begini boleh, tapi saya kurang sepakat. Karena nanti dari sudut hikmah, itu keluar dari tatanan hikmahnya. Ini yang paling baik, ambil dari ujung sini, tumpahkan ke sini, kemudian alirkan lagi ke bawah. Paham? Kanan selesai, kemudian kiri. Tiga. Ini yang dahsyat. Masuk yang ketiga, berubah dari kata ghasala menggunakan masah. Dua. Itu. Tiga. Wamsahu ini masah. Usap. Sikum. Kepala. Fokus. Fokus. Lihat baik-baik. Yang ketiga, Ru'us jamak dari kata ra'sun, artinya kepala. Jadi bukan rambut. Ingat, kepala bukan rambut. Di sini keadilan Allah. Kalau yang disebutkan rambutnya, maka akan kesulitan bagi orang yang belum punya rambut. Masalah. Dan yang kedua, orang yang wudunya cuma mengusap rambutnya, maka wudunya dipandang tidak sah. Hati-hati teman-teman, ya, yang muda-muda ini banyak terlihat sudah rapi, bagus, pakai minyak juga rambutnya itu kan. Begitu wudu takut tumpah lagi atau acak-acakan lagi, cuma takut di sini gitu kan. Nah, itu wudunya tidak sah. Dampaknya salatnya pun tidak akan dihitung. Enggak bernilai salatnya. Maka yang dibasuh diusap kepalanya. Ketika mengusap menggunakan masaha. Masaha itu bukan basuh tapi usap. Bedanya dengan yang pertama, kalau ghassalah ambil airnya, tumpahkan langsung. Ambil, tumpahkan langsung. Masaha tidak. Ambil airnya, kemudian kita tumpahkan dulu, baru kemudian kita usapkan pada apa yang akan diusap dari anggota wudu. Paham? Hebat ya. Ini kalau bukan firman Allah, mustahil kalimatnya begini. Mustahil. Ketika mengusap, tiba-tiba ditambah dengan ba wamsahu bi'ru'usikum. Ba wamsahu bi'ru'usikum. Lihat ya. Allah bisa berfirman begini, wamsahu ru'usakum, bisa. Tapi kenapa menggunakan ba? Ini rahasia besarnya. Huruf ba dalam standar bahasa Arab itu setidaknya ada 14 makna. 14 arti. Nanti lihat di kitabnya Mughnil Labib An Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari dari halaman 25 sampai halaman 59 disebutkan 14 makna dalam bahasa Arab. Ba dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ba-nya punya makna sendiri. Ba dalam innamal a'malu binniyat, ba-nya punya makna sendiri. Ba dalam alaisallahu bi ahkamil hakimin, ba-nya punya makna sendiri. Dan kenapa dalam ayat mengusap kepala menggunakan huruf ba? Setidaknya dari 14 itu ada 3 makna dari 14 itu. Satu, namanya istighraq. Istighraq. Istighraq itu artinya menunjuk pada sesuatu keseluruhan, luas pada umumnya. Kalau diterapkan pada wudu, artinya fokus baik-baik, ambil airnya, kemudian setelah itu tumpahkan begini, maka anda basuhkan dari depan sini sampai ke belakang. Nabi dikisahkan menerapkan bagian pertama ini, ngambil hatta adbara. Adbara itu bagian belakang. Ambil, usap dari depan ke belakang. Boleh kalau ingin dibalikan ke depan, tidak ada masalah. Yang penting dari depan sampai ke belakang, umumnya keseluruhan. Maka ini makna ba yang pertama. Ba yang kedua disebutkan at-tahdid at-tab'id. Maaf, at-tab'id ma'at-tahdid. At-tab'id ma'at-tahdid. Jangan terjebak dengan istilah, yang penting Bapak Ibu paham. At-tab'id ma'at-tahdid yaitu menunjuk pada sebagian tapi ada batas. Sebagian, tapi ada batasnya. Kata para ulama, batasnya di sini ubun-ubun. Jadi kalau anda misalnya ingin berwudu, kemudian mengusap bagian kepala, dalam kondisi tertentu, anda usap bagian ini pun sampai ubun-ubun, sudah sah wudunya. Jelas ya? Yang ketiga, adalah at-tab'id min duni tahdid. Sebagian, tapi tidak ada batas. Yang penting masuk bagian kepala. Fokus, ini kepala bukan? Ini kepala. Di kepala. Yang penting masuk bagian kepala kita usap sudah sah wudunya. Apa hikmahnya kenapa menggunakan huruf ba di sini? Karena tidak dalam setiap kondisi kita bisa mengusap kepala keseluruhan. Antum punya masalah di kepalanya misal, ada qadarullah misalnya ada musibah, luka di kepala, luka yang ini, maka bukan alasan bagi antum untuk tidak mengusap kepala. Boleh antum usap yang bagian sini. Itu sah wudunya. Dan hebatnya akhwat yang perempuan, tidak bisa ibu berwudu misalnya, misal dalam setiap keadaan yang longgar, mungkin ada satu kondisi ibu akan berwudu, saat mengusap kepala hijab gak bisa dibuka, maka sederhana sebetulnya ambil airnya tumpahkan kepala bagian ini usap, atau ambil bagian tertentu di kepala, itu sah hukumnya. Dan sepakat ulama fikih, gak ada perbedaan di sini, sepakat. Ya, jadi maaf, Nabi mengajarkan, sahabat mencontohkan, tabiin mengikuti, ulama mengajarkan, semuanya sepakat. Nabi nyampaikan, sahabat sepakat, tabiin sepakat, ulama sepakat. Ibu Rasul bukan, ya, sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan, tidak sepakat. Itu yang kurang sehat. Ya. Jelas ya? Ah, maka ini faedahnya kenapa menggunakan huruf ba. bahasa itu luar biasa. Alhamdulillah orang kita, orang Indonesia, ada yang raih doktor PhD, PhD Al-Azhar, hanya membahas huruf ba saja dalam ayat wudu. Ba dalam ayat wudu, huruf ba sat dapat doktor PhD. Silakan, masih ada huruf ta, huruf ta, huruf sampai ya. Nah, itu untuk kepala. Terakhir yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Perhatikan baik-baik. Allah mengembalikan harakat dari i ke a. Tadi wamsahu bi ru'usi, tapi ketika menyebut kaki kembali ke a, wa arjulakum ikut hukum sebelumnya. Ketika kalimatnya menggunakan a bukan i, berarti hukumnya diikutkan pada hukum yang awal. Wa aydiyakum a, pakai a. Wa arjulakum a, berarti hukum membasuh kaki sama dengan hukum membasuh tangan. Salah bukan masaha. Ini basuh kaki. Karena ghusala, maka prakteknya, mohon izin, mudah-mudahan teman-teman atau kamera bisa melihat dengan baik. Perhatikan baik-baik. Saya mohon izin barangkali saya berikan contoh begini. Maaf, kaki saya mengangkat sedikit lebih tinggi. Saya copot kaos kakinya. Perhatikan baik-baik. Yang basuh pertama, karena menggunakan ghusala, maka airnya diambil, ditumpahkan di kaki. Batas kakinya, mohon maafkan saya angkat agak tinggi ya supaya terlihat. Batas kakinya itu dari sini jemari bawah sampai ke pergelangan kaki di sini, mata kaki. Jelas ya? Baik, ini mata kaki sampai sini. Sampai mata kaki, ingat batasnya. Ini rijlun sampai sini, ini rukbatun, ini ruswan, mankad. Ini mata kaki, ini lutut, ini paha. Oh, kenali baik-baik ya. Tadi kepala, tadi tangan, ya, sampai ke kaki. Kepala, pundak, lutut. Ah, sekarang masuk ke sini. Lihat sekarang. Lihat fokus. Cara membasuhnya, ambil, tumpahkan di tempat wudu, paling bagus bagi tiga. Satu, kita mulai dengan bagian pertama di jari-jari ini. Sela-sela. Kalau bisa antum selai-selai dulu ambil, kemudian selai-selai dulu di sini. Ya, gunakan kelingking. Kenapa bukan jempol Ustaz? Kegedean. Nah, jangan banyak dibahas. Ini hati-hati dengan kotoran yang di sini. Ada di sela-sela yang jempol. Karena banyak orang bermasalah sampai diancam oleh Nabi. Ada orang yang diancam dengan siksa kubur karena sengaja meninggalkan kotoran di kakinya. Karena tidak sopan, antum masuk ke sini pakai sepatu kotor, diterima enggak oleh DKM? Tidak, antum menghadap Allah pakai kaki kotor. Kan tidak menyenangkan, dan dia tahu itu kotor cuma sengaja enggak dia basuh. Maka seakan-akan menghadirkan maaf maksiat yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan hukuman yang besar. Satu di sini. Kedua, ambil air, tumpahkan lagi. Sok bagian belakang di sini, bagian belakang. Ketiga, ambil air keseluruhan, ratakan keseluruhannya. Ya, masuk keseluruhan. Selesai part ini. Paham? Baik, saya teruskan sebentar. Wah. Ini yang empat. Kita baru belajar cara. Nah, yang empat ini diprioritaskan kalau kondisi airnya memang diduga cukup hanya membasuh yang empat itu saja dan bisa digunakan. Maka jangan dulu dahulukan tayamum, tapi prioritaskan yang empat. Jika airnya cukup banyak, maka kita sempurnakan dengan sunnahnya dan tambahan pahala bisa kita raih. Apa diantara sunnahnya? Pertama, mulai ya dengan kita berniat membaca bismillah, kemudian kita kemudian menyela-nyela tangan, ambil air ya, terbasuhkan dulu, sunnah pertama. Kedua, selesai kita kumur-kumur. Di antara kumur-kumur ini boleh kita sambil menyikat bagian gigi, membersihkan ya. Laula amar laula an ashqa ala ummati, kata Nabi, kalau saya tidak bermaksud memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwak 'inda kulli salati, aku akan perintahkan mereka menyikat giginya sebelum mereka salat. Sebelum mereka sholat atau saat mereka sholat, ada yang menafsirkan sebelum sholat gosok-gosok begini, ada yang menafsirkan saat wudu dia bersihkan, supaya sisa makanan yang menyelip di gigi itu bisa dihilangkan dengan cara digosok-gosok itu. Bisa menggunakan sikat gigi atau mungkin bagian dari jemari seperti ini. Paham ya? Baik, jadi ambil, kumur-kumur. Nah, kemudian tumpahkan. Sunnah dari berkumur-kumur ini adalah yang kedua, menghirup ke hidung. Istinsyak namanya. Hirup sebagian airnya ke hidung, kemudian kita istinsyar, keluarkan kotorannya ya dari daerah hidung. Saya ulang, sunnah pertama ini basuh tangan, kedua kumur-kumur, ketiga hirup sebagian istinsyar, keempat keluarkan istinsyar. Sunnah selanjutnya, fokus baik-baik, telinga, membasuh telinga. Ini caranya bisa langsung sekaligus dari kepala begini, turunkan kemudian ke telinga, boleh? Boleh juga setelah kepala, ambil air lagi untuk membasuh telinga. Itu sah, karena dua hadisnya ada dari satu sahabat yang sama, yaitu Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Posisinya ada di sini, hadis Muslim hadis 246. Ya, boleh sampai di sini. Kemudian ke ujung kaki sudah selesai, kerjakan dengan tertib sunnah selanjutnya, baru ditutup dengan doa. Dan di sini saya akan berhenti sejenak. Doa ini sunnah juga dalam wudu, diakhiri dengan doa. Pertanyaan saya, apa doanya? Doanya disebutkan di sini hadis Muslim hadis 244, juga ada di silsilah hadis as-sahihah karya Syekh Muhammad As-Sunnah Al-Albani nomor hadis 6048. Saya bacakan doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Teruskan, belum selesai. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minat tahan. Tahan sebentar. Perhatikan pertanyaan saya. Kita sering membaca doa ini, paham gak dengan artinya? Sekarang perhatikan esensinya. Saya bacakan artinya. Allahumma ij'alni, ya Allah, mohon ya Allah, jadikan aku minat tawabin, termasuk orang tobat. Anda kan baru wudu, kenapa wudu doanya doa tobat? Kan yang kita kerjakan wudu. Kenapa saat baca doa, doanya selesai tobat? Ini yang saya maksudkan dengan taharah. Makanya Nabi menyebut dengan taharah. Bukankah tobat itu mengakui dosa yang pernah dilakukan, menyesalinya, dan berjanji akan meninggalkannya? Jadi orang wudu itu sebetulnya dia sedang bertobat dengan seluruh anggota tubuhnya. Makanya silakan cek, kenapa hikmahnya yang dibasuh dalam wudu itu umumnya anggota tubuh yang sering kita gunakan beraktivitas. Wajah dengan mata menatap, lisannya berbicara, kumur-kumur. Lihat tangan, ini yang menyentuh, megang macam-macam. Dari ini, dari ujung jemari sampai ke sini, gerak. Sampai ke telinga yang sering mendengar, sampai ke ujung kaki. Mata kadang lihat yang keliru, lisan bicara yang salah, tangan mengerjakan yang keliru, kaki melangkah pada yang salah, kadang-kadang sombong, kata Al-Quran. Mohon maaf, orang yang wudunya benar, itu saat dia berwudu sebetulnya dia sedang bertobat. Jadi begitu Anda misal berkumur-kumur, itu bukan sekedar mengeluarkan kotoran fisik yang ada di lisan. Tapi kata Nabi, saat benar-benar dia, hadis Muslim hadis 246, saat benar-benar dia mengeluarkan air di mulutnya, bersama itu jatuhlah kotoran dosa-dosa. Jadi Anda saat berkumur-kumur itu, coba ingat-ingat, ini salah apa lisan kita? Barangkali kita merasa baik, tapi orang lain menilai kita itu sering salah dengan lisan kita. Bicara yang tidak menyenangkan, sering mencela orang lain, kadang-kadang gibah, bicara yang tidak tidak elok dalam kehidupan. Jadi karena aneh, aku minimal 5 kali wudu. Kalau sekali wudu pasti salah, barangkali agak wajar. Tapi kalau 5 kali dibasuh masih kotor juga, perlu berapa kali dibasuh lagi? Saya basuh tadi sekali, masih kotor, wajar lah, gak kesentuh. 2 kali, masih kotor. 3 kali, agak kurang wajar. 5 kali dibasuh, masih kotor juga. Antum butuh berapa basuhan lagi? Seharusnya yang berumur minimal 5 kali dalam sehari, itu tulisannya. Selesai. Tidak ada hubungan dengan, maaf, ya, dengan, ya, dusta lagi, berkata yang kotor lagi, kalimat yang tidak menyenangkan. Dimohon izin kalau ada setiap hari wudu lisannya kotor, ada yang salah dalam wudunya, evaluasi. Sampai ke tangan, digunakan untuk menulis, kadang-kadang menulis yang tidak baik, bikin status, menulis yang tidak benar, hoax, mencela orang lain, atau Anda yang tanda tangan proyek yang tidak jelas, katanya wudu, bahkan baru wudu lagi, masya Allah, Pak ini ada proyek, masya Allah nilainya miliaran, tapi sifatnya haram. Silakan Pak tanda tangan. Sebentar ya, saya wudu dulu. Oh, wudu dulu, masya Allah. Habis wudu baru tanda tangan. Mustahil. Tangan yang dipakai taat, mustahil dipakai maksiat. Mustahil. Ya teman-teman, mustahil, mustahil itu. Tidak akan pernah tangan digunakan maksiat. Lisan yang dipakai sholat, mustahil digunakan maksiat. Kaki yang dipakai untuk ibadah, dibasuh dengan wudu, mustahil berbuat yang tidak elok. Mustahil. Ayo Pak, di sana ada proyek nilainya besar Pak. 100 miliar, bagian Bapak 20%. Tidak, saya berwudu, mohon maaf. Naik deh Pak, 50%. Sebentar, saya istiqoroh dulu. Oh, saya istiqoroh dulu. apa. Jadi kalau seseorang sudah bertobat itu dia janji. Ya, teman-teman evaluasi, coba tangannya salah apa? Selesai wudhu, hilang. Kalau belum, wudhu lagi. Waj'alni minal mutatahhirin. Mutatahhirin adalah orang-orang yang selalu memperbaiki diri untuk bersih luarnya, suci dalamnya. Dari kata taharah. Mutatahhir, orang yang berusaha suci. Kalau sudah suci disebut dengan tahir. Kalau ibu bapak wudhunya seperti ini, fokus ya, wudhunya seperti ini, taubat, kemudian taharah, bersih luar dalam, maka Anda langsung disebut oleh Al-Quran berpeluang mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada di Quran surah kedua ayat 222. Ini Quran surah kedua ayat 222, di ujung ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan mencintai cinta orang-orang yang berusaha untuk taubat dan selalu membersihkan atau menyucikan dirinya. Yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Anda berdoa setiap wudu, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Minat tawwabin minal mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau wudu Anda bagus, taubat Anda benar, Anda tinggalkan maksiat, Anda raih taat kepada Allah, maka cinta Allah akan Anda raih. Itu poinnya. Yang dahsyat, kalau cinta Allah sudah kita raih, maka yang pertama Allah berikan bagi kita semua adalah ampunan dari semua dosa. Semua dosa diampun. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 31. Dosa sebesar apapun, walaupun israf dalam dosa. Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan rumusnya. Saya berakhir di sini. Qul, Quran surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, ikuti saya, ikuti Nabi. Bagaimana Nabi beraktivitas dalam kehidupan, termasuk wudhunya ikut Nabi. Kalau Anda bisa melakukan itu, perhatikan, ini persamaannya. Perhatikan, yuhibbukumullah. Maka cinta Allah akan diberikan kepada Anda. Nah, saat Allah mencintai seorang hamba, apa yang diberikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Selesai. Kalau kita wudunya benar, perbaiki wudu lagi, perbaiki wudu lagi, perbaiki wudu lagi, taubat, taubat, mutatahhir, mutatahhir, masya Allah, itu diantara tanda dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu ingin berusaha meraih cinta Allah, Anda dicintai pasangan hidup, bahagianya luar biasa. Kenapa tidak ada yang ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ada yang tidak punya dosa di sini? Boleh angkat tangan? Yang sedikit? Yang banyak? Lalu saking banyaknya gak bisa angkat tangan kan. Dan sekarang diberikan peluang untuk diampuni dosa. Kenapa tidak kita raih? Bahkan israf, israf itu dosa paling tinggi. Boros, boros dalam dosa. Jadi semua ingin diraih. Kalau ini bohong saja, ini mencela saja, ini pukul saja. Kalau yang ini, kalau ada orang berbuat dosa belum dia kerjakan, kayaknya kurang. Mas, sudah pernah mukul orang? Belum saya. Tuh ada di sana, mana? Datang. Oh masya Allah. Jadi kalau belum melakukan dosa, gatal tangannya. Tiba-tiba dia ingin kembali, maka ada jalan untuk kembali di Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hei, katakan Muhammad pada hamba-hamba Allah yang banyak dosanya berlebih, jangan putus asa dari rahmat Allah. Caranya salah satunya ini, taubat dan perbaiki dalam wudu. Jelas sih? Baik, syaratnya tidak berlebihan juga dalam wudunya. Karena israf diantaranya bermakna berlebihan dalam menggunakan sesuatu, termasuk air wudhunya. Maka kami tutup dengan Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, silahkan berikan tampilan terbaik saat ada panggilan dari masjid, maksudnya salat, kenakan yang terbaik, termasuk wudhu dengan baik. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan, minum, tapi jangan berlebihan. Tusrifu, kalimatnya menggunakan israf, bukan dimakan minum saja. Dosa bisa israf, wudu bisa israf. Karena ada orang minum berlebihan, ada orang menggunakan air berlebihan. Minum pakai air, wudu pakai air. Karena itu pakai para ulama fikih, berlebihan dalam wudu pun itu termasuk bermaksiat kepada Nabi dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti gunakan air, ada tiga sifat air dipakai wudu. Satu, air yang seperti ini berada dalam satu wadah tertentu. Kedua, air yang ada dalam keran yang bisa diatur. Ketiga, air yang mengalir seperti di sungai atau lautan sekitarnya. Kalau yang ketiga, itu enggak ada masalah. Yang seperti ini dengan keran, itu yang kita kondisikan. Saya akhiri, kalau pakai keran, maka kita atur. Jangan sampai terlampau berlebihan. Ya, saya biasanya seperti ini. Biasanya, kalau ada keran, nah ini biasanya, kalau tidak dikecilkan, maka kita ambil dulu.
1: Kemudian setelah kita ambil ya air secukupnya,
0: lalu setelah itu kita coba matikan. Jadi kita ambil begini, kita matikan, kemudian kita basuh.
1: Untuk tangan kita ambil dari sini,
0: ini
1: kita matikan.
0: Ya, nah, itu bisa menghemat air dan cukup luar biasa. Ini kalau seperti ini, ya saya ambil contoh yang ini karena lebih mudah konsekuensinya. Jadi seperti ini, ambil airnya begini, tutup, ya. Kemudian baru kita basuhkan ke wajah. Ambil lagi airnya, baru kemudian ke tangan sampai siku. Kenapa tadi tidak siku dari tangan, tapi tangan sampai siku yang ini dulu? Karena ini yang sering banyak kita gunakan dalam keseharian. Ini yang banyak dosanya dibandingkan yang ini. Makanya saat Anda basuh dari sini, bayangkan dosa apa yang pernah dikerjakan oleh jemari-jemari kita. Ya, paham ya? Sampai ke sini, sampai kita turunkan lagi. Itulah barangkali inti materi yang kita bahas dalam kesempatan ini.
2: Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karakter. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu. Karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah.

Nahadza Shirati Mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset. Kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Ya, baik pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

إله

Amin.

Uno más uno, dos, uno. ¡Oh!

0: عليه وسلم حبيب الله وفضل الله منكم ومنكم
1: أكرمين.

0: Dalam Quran itu ada satu surat cerita tentang anak muda. Selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat diberikan Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat Al-Kahfi. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi Lailatul Jumat malam Jumat, ada Allah minnu. Allah berikan dia cahaya terang sampai ke Jumat berikutnya.
1: Aksiru alayya minas salati fi lailatul qurra wal yawmil azhar. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Al-Jum'ah. Hal kata sahabat ketika Nabi bersabda, aktsiru alayya minas salah fa inna salatakum tablughuni. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bila-bila masa malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Baik. Salawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi beritahu, salawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang yang bersalawat kepada Nabi, ma min musallimin yusallimu alaiya illa rabballahu alaiya ruhi hatta arudu alaihi assalam. Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku melainkan Allah akan mengembalikan ruh aku untuk aku jawab salam orang yang bersalam kepada aku. Paham dong? Ini keistimewaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, Nabi pun membalas dua kali. Paham dong? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara. Orang yang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 10 sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Itu balasan Allah kepada orang bersalawat kepada Nabi. Balasan Nabi membalas salawat atau salam seseorang kepada Nabi dengan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katanya, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Zaman sekarang sebagian orang alergik dengan solawat kepada Nabi. Tak mau majlis maulid, majlis solawat. Kita ubah maulid kepada majlis solawat. Maulid kan solawat kepada Nabi sallallahu wasallam. Namanya saja maulid. Tak mau juga majlis cinta Rasul. Tak apa sudah. Yang penting intinya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam Jumat dan juga pada hari Al-Jumat. Khususnya bersalawat 80 kali dalam waktu pada hari Al-Jumat, yang digalakkan secara khas dengan bacaan yang khusus pada hari Al-Jumat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Barang siapa bersalawat

0: صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabinya cuman di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya ngingetin nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai. Banyak yang begitu. Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, fondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.

0: Alhamdulillah. Saya terkadang suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik. Ayo sunah Rasul. Paham gak? Ya, berdoa aja dulu ya. Ya, berdoa yang serius. Mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat tak bisa nikah ya. Insyaallah. Ayo sunnah Rasul, malam Jumat ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu. Engkau tahu, engkau nanya itu mah itu. Yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah. Sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Baru sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan, dan bagaimana hukum istri yang menolak ajarkan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama, perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun atau bahkan ayat Al-Quran pun yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahba Az-Zuhairi, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam dari lain lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantara yang mengaji fikih kepada Syekh Wahba Az-Zuhairi. Ini orang hebat nih. Disebut As-Suyuti Al-Mu'asir, Imam Suyutinya kontemporer. Ini kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu beliau ada tulisannya. Banyak tulisannya itu Syekh Wahba Az-Zuhairi. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh cetakan tahun 1985, beliau sampaikan walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima' fi layalin muayyana, dan tidak tersebut dalam sunnah itu ya terdapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus, bisa di malam Jumat saja atau di malam Sabtu saja. Ya, atau di malam misalnya Senin saja tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187 paling kanan sebelah atas. Ya, uhilla lakum lailatul shiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuma dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya, dia pakaianmu, kamu pakaiannya. Berhubunganlah dengan baik. Ya, dengan cara yang elok dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ya, tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitabnya nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara, ya, wa btakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna. Hari Jumat mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghuslu seperti mandi junub, sempurna gitu kan. Ya, jadi teliti, rapi, ya, dari wudu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah, sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu, ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul jenabah, bab mandi dalam jenabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan jenabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil sab paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil sab paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya.
1: Di, menafsirkan sab paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian mengobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya punten, punten, punten. Sab pertama bukan. Ya, datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat mengobos sab paling depan. Sudah penuh Pak. Urusan penuh urusan Anda, urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan unta ya. Baik. Nah, itu enggak dibenarkan. Lalu dia datang sab pertama. Duduk dia mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadis sahih. Termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Jadi kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuknya dicatat pahalanya, sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk ditolak. Hafal doanya? Hafal doanya? Ya, Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak wa bita'atika an ma'asiyatik. Tiga hal yang dimintakan pasca Jumat, minta sunnah, minta ya Allah cukupkan aku ya Allah dengan segala yang halal darimu dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal. Jadi kalau Anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah, maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Didatap istri orang itu sudah enggak ada getaran lagi. Udah selesai, biasa aja. Dia hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri. Istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak enggak menarik, pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, kita tetap status istri orang. Punya media sosial, kita tetap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustaz dia? Suami ibu, suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Partner untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan Anda minta kepada Allah, jadi enggak akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal, Anda akan bersentuhan dengan yang haram. Di kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram enggak nyampe ke Anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih, mau bagi yang haram. Ulah kasih eta euy, si eta mah saleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia, dia mah saleh katanya, enggak akan nerima. Ah, paling-paling duitnya ditolak, orang dicarekan. Orang yang ditolak, kita yang dimarahin. Oh, paling diceramahin katanya. Ya, ditolak duluan, jadi belum nyampe ke kita, dijaga tuh. Ada aja pokoknya alasan-alasannya enggak nyampe. Ditolak, ditahan oleh Allah, tahan-tahan. Jadi kalau Anda baca dari Jumat ke Jumat, aman, Anda setiap pekan Anda dalam keadaan aman. Rizki halal, pasangan halal, perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa aghnina bifudlika amman siwa. Ya Allah, saya ingin engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya enggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita, kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rizki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai, nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi Anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil tapi gak bisa menjaga amanah. Begitu pulang berat titipan Anda. Hati-hati. Orang itu gak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid sendalnya dipakai berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada, bahkan bercita-cita punya pesawat, ke masjid aja gak pernah dipakai. Bagaimana hisabnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat supaya hisabnya ringan. Pakai dulu. Jadi ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab Anda, tenang hatinya. Ini kan kadang-kadang baju baru, tadi jahit, beres semua, pakaian pertama undangan. Dihisap kemudian di hari kiamat, apa yang kamu lakukan pertama kali?
2: Undangan ya Allah.
1: Saya undang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu gak datang? Kenapa gak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Itu poin-poinnya. Ya, kemudian bita'ati ka'amman siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu, dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat, banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi, pertanyaan tadi? Hadis ini, ada sebagian yang memahami, ini kan redaksinya ada mandi, seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat. Pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan, bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silahkan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, hey, bagi suami istri yang tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat. Ingin berhubungan, silahkan saja, tapi sebelum berangkat, mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan, dan yang belum menikah misalnya, ingin berangkat. Ya. Maka jangan tunggu nikah dulu. Ya, bukan hadis itu mengatakan, gak apa-apa mandi sempurna seperti mandi junub. Sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat. Dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Ah, dan sedangkan di malam-malamnya gak ada hadis spesifik. Gak ada hadis spesifik. Ya, boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam. Tapi hati-hati, jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ya sunnah malam Jumat ya. Misalnya sunnah apa ini? Sunnahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunnah hubungan suami istri, sunnah membaca Al-Kahfi. Sunnah membaca solawat. Ya, sunnah memperbanyak Al-Quran, silahkan. Al-Kahfiyat, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan, silahkan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, gak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Yang lain gak apa-apa, silahkan Al-Kahfiyat. Gak apa-apa, Baqarahan, Anisaan, Anamelan, Anahlan, dengan silahkan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, dengan paham ya?

Inna hadza shirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset. Kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

0: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: mala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Ar-Rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: Anda.
1: Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: Tidak.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

0: ada.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: قَلَبًا.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: Ta'liqa.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: ajaba.
1: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

0: dhikra.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Ya Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: أَكْثَرَ.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: ثم أتبع سببا.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

0: Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.
1: Qalu ya dzal qarnaini

Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancurluluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka mengira bahwa

mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidin fiha la yabghun anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
2: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
3: Allah menjanjikan 4 hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
4: Tahajud sudah harus 20. 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur. Walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Enggak, saya belajar harus tidur dulu. Walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun? Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita sholat.
5: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir 2, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak sah.
6: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu adna min thulatsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ibatu min alladhi raba wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaykum faqra'u ma tayassara min al-quran imani ayat ini. Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada dirinya. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.